0: bagi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Nah, Indonesia baru mau banding katanya 2030.
2: Kalau bisa.
1: Kalau bisa.
2: Tapi kalau kita lobby-lobby kemampuan sepak bolanya kita belum mampu berbicara di tingkat internasional, apakah mungkin ya?
1: Jadi biddingnya itu untuk yang penting stadionnya memenuhi kapasitas dulu. Kemudian yang kedua kapasitas pendukung seperti hotel dan lain sebagainya.

0: sebagainya.
1: Yeah.
0: Yang ketiga juga timnasnya juga harus mampu menjadi bagian dari Piala Dunia itu sendiri. Tapi kalau timnasnya belum mampu ya agak sulit, Bung.
1: Agak sulit ya. Termasuk juga hak istimewa tuan rumah kan ada,
0: iya,
1: pasti ya.
0: Otomatis
1: masuk itu enggak?
0: Lolos biasanya otomatis lolos. Lah yang enggak tanpa kualifikasi biasanya, tapi kalau Indonesia itu timnasnya terlalu buruk kan nanti kasihan walaupun tanpa kualifikasi kan nanti hasilnya bisa menjadi lumbung gol, Bung.
1: Yeah.
0: Ingat dulu Piala U17 kan berlangsung di Indonesia. Yeah. Waktu itu tim U17 Indonesia enggak malu-maluin amat sih.
1: Yeah.
0: Menang dan sempat seri, jadi enggak jadi lumbung gol tim-tim lain.
1: Oh, gitu. Yeah.
0: Tapi menjadi peserta apa namanya yang itu menjadi kayak peserta lain sih, walaupun istimewa bagian rumah sih.
1: Oke, kita buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika yang udah masuk pagi hari dari Mama Nis Batik. Selamat pagi, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
1: Bung Harisnya Bung Yuda ya, tapi hari ya, ini Bung Yuda.
0: Karena ada acara.
1: Menyapa dari Pekalongan, cuaca dingin untuk pagi ini. Hmm. Oh, dingin ya? Hmm. Emang di Linggo ya, Bu?
0: Atau di Doro sana?
1: Doro, Linggo. Setelah satu bulan anak-anak libur sekolah, sebentar lagi mulai rutinitas antar jemput kembali kan?
0: Iya, minggu depan ya, Bu ya. Ini itu, Bu atau
1: libur
0: Mama
1: Nis. Libur satu bulan ya, Bu?
0: Iya, kurang lebih 3 minggu lebih kok. Hmm. Mama Nis ini pengusaha batik di Pekalongan.
1: Oh ya.
0: Jadi pembuatan maupun penjahitan ya, Bu Nis.
1: Iya.
0: Sukses, rame order terus nih menjelang masuk sekolah.
1: Amin. Pak Didis Gigit Setiawan, selamat pagi.
2: Mas Haris dan Bung Jaman, kawan Rasika. Pagi ini berjalan dari Manggang menuju Bawen ya, dan sudah sampai di Bawen. Operal saya berangkat tadi di jam 5.45 ya, sampai dengan Bawen terpantau lancar semuanya di kedua arahnya, hanya sedikit tersendat di Samban saja di jam 6.30 tadi. Itu Mas Haris dan Mas Jamal, wah ini namanya duet bijaksana ya pagi hari ini yang siaran. Itu salam juga buat Mbak Ratna yang ada di Kimango Sarkoro yang jual kopi ya.
1: Oh.
2: Yang di warung makannya selalu mendengarkan Rasika.
0: Oh, selagi Kimangun Sarkoro.
2: Sapa-sapa kalau lewat Kimangun Sarkoro mampir Mas Jamal dan Mas Haris. Gitu ya.
1: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Didi Sigit.
1: Kawan mampir ya kalau
0: Kimangun Sarkoro stadion kayak enggak salah pengertian saya.
1: Oke, okay. Pak Aris Trianda. Halo. Pagi Bung Aris, Bung Jamal, melihat pertandingan Argentina dengan musuh-musuhnya di Pildun, sepertinya ke depan cek VAR bisa diajukan tim yang merasa dirugikan kayak macam voli gitu. Karena Argentina sering diuntungkan oleh keputusan wasit. Ya, kita lihat tadi malam ya, memang cukup keras juga pertandingan kedua negara ini. Bahkan keduanya saling menggolkan masing-masing, Bung.
0: Saling kejar mengejar gol. Dan comeback, gitu ya? Ya, comeback up dari Argentina selepas kemasukan 2 gol bisa ya. Membahas.
1: Kedua negara ini sama-sama gak mau ngalah gitu, Bung.
0: Iyalah. satu ngalah ya udah bar, gak mau. Semuanya pengen menang.
1: Iya. Pak Ernawas lagi.
0: Sampai mana nih, Cang?
3: Bapak-bapak bijak. Selamat pagi, Om Haris dan Om Jamal.
1: Yes.
3: Selamat pagi, kawan Rasika semuanya. Perjalanan dari Ungaran ya, ini sampai depan Terminal Bawen, tersendat dikit karena banyak elf ngetem. Lanjut lagi ya, mau ke Mertoyudan dan Magelang. Ini kalau sama Om Haris, weekdays pagi ini boleh request lagu nggak sih?
1: Apa tuh?
3: Boleh kali ya. Play lagunya ini, New Jeans, God. Terima kasih.
1: Jeans, okay. Kemudian yeah. Ini ke lagu kesukaan Bu Jamal juga yeah. Izin tuh.
0: Nanti sebagai lagu To The Bone ya.
1: To The Bone maksudnya?
0: Sebagai lagu Pamungkas.
1: 8909 selamat pagi dengan Om Pam ini mohon info lalu lintas Batang ke Semarang
0: ya. Pantura.
1: Batang ke Semarang ke Pantura. Tadi lancar ya, Pak?
0: Lancar melalui Pekalongan masih cuaca cerah dan lalu lintasnya lancar
1: banget. Ya. Kemudian di lingkar Kaliwungu juga mungkin sedikit ramai di terlihat KIK ya, tapi overall sejauh ini lalu lintasnya lancar. Lewat tol lebih lancar lagi. Pak Drun selamat pagi memberikan informasi terkait dengan gol apa namanya pertandingan. Pak Joko Kawianto selamat pagi. Halo, di mana kah ini?
4: Bung Jamal terjadi ketersendatan di KM 427.
0: Oh, di dalam tol nih.
4: Mulai di KM 427 500 tol Jatinggaleh ke arah Krapia. Ya. Matur nuwun.
0: Terima kasih.
4: Perbaikan kelihatannya.
0: Iya, Pak. Ini sekaligus untuk Bu Heni Novi, Bung Aris.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang sering tanya kerap-kerap ya, ini ada sedikit tersendatan, ada perbaikan di 427, Bu Heni.
1: Oke. Okay. Pak Joko, ada tambahan?

0: nih ada pekerjaan jalan di Jatinggalek nih.
1: Ini arah kereta jalur A ya.
0: Baik. Sejak tadi malam sampai dengan pagi ini masih berlangsung kawan. Lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan karena masih tersisa satu lajur. Pak Sudibyo Kedunguni, selamat pagi. Inilah babak 16 besar dunia resmi selesai. 8 tim terbaik sukses mengamankan tiket ke perempat final dan kita tinggal selangkah lagi. Mulai dari tumbangnya Brazil di
1: Brazil kalah kemarin.
0: Oke. Okay. Oh, yang halan-halan itu, halan-halan gitu ya.
1: Norwegia.
0: Dan itu cukup viral ya.
1: Ya, halan itu yang terbaik di Eropa saat ini.
0: Luar biasa. Kemudian Pak Herman Yulianto, selamat pagi. Info tersendat tol arah Krapyak belum tampaknya di KM427, Mas. Karena ada pekerjaan. Oke, ada pekerjaan jalan. Kalau tadi sih sedikit aja, tapi untuk saat ini sudah mulai.
1: Karena volume sudah meningkat, sudah cukup meningkat.
0: Ya, mungkin sebelum bawah jembatan tol Jatinggalek sudah terpantau. Mungkin sekitar 500 meteran, 500-600 meter sudah terpantau. Ini penyebabnya, yaitu ada
1: perbaikan jalan di jalan tol 427.
0: Oke, baik. Tadi malam di sub, kemudian untuk saat ini di
2: Pak pagi. Selamat pagi, Bung Aris, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak Andika.
2: Ini dari Langan Sari menuju ke Sukoharjo ya. Mungkin ada info-info ketersendatan di jalur saya. Ya. Mohon petunjuknya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Gimana, Bung?
1: Lancar. Nah, masih lancar, Pak, untuk belum ada laporan sendatan dan sebagainya di jalur Anda pagi hari ini.
0: Pak Soleh, info rob Mas Yud statusnya. Oke, nanti saya buat status ya untuk pagi ini. Nanti jam 11 sampai dengan jam 4 sore itu
1: siklus
0: rob di Pantura. Jadi mohon diantisipasi untuk wilayah yang misalnya
1: terjadi rob,
0: terdampak rob ya, untuk biasanya jam-jam.

0: Tok Mas Super Masih Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi yang aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia 2 harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempelona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya core, air fryer. Dan paling menarik ada gelang cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 20 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Pernah di Super Masih, hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun supermasih_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, abungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: Baiklah murid-murid sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya, guru, rematik, asam urat.

0: kolesterol dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Yuk, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.

0: Masih di Rasika kawan. Saya Haris dan Bung Jamal Boy untuk pagi ini menemani perjalanan di Galana Kota.
1: Hari Rabu masih di TNI Hari Internasional, tanggalnya sudah tanggal 9 ya. Tanggal 9 tanggal 8 bulan Juli 2026.
0: Apa sih yang kamu kejar sekarang sampai tanggal lupa itu?
1: Ya habis tanggal 9. Sekarang tanggal 8 ya. Untuk Anda semuanya yang masih ada di perjalanan, lancar-lancar-lancar, hanya info untuk tol di 427 yang pagi hari ini masih ada ikan yang ke arah Krapyak. Untuk jalur yang lainnya rata-rata masih lancar dan masih bisa dilewati, tidak perlu harus memikirkan jalur alternatif atau lewat mana, lewat mananya.
0: Emang gitu ya, sukanya kalau pagi-pagi gitu ya.
1: Harus tegas.
0: Di musim kemarau untuk saat ini kawan, ada hal-hal yang perlu kita perhatian juga untuk sekitar. Musim kering sekarang ini kan rawan kebakaran ya, Bung. Kalau saya lihat dari aktivitas pemadam kebakaran dari apa namanya,
1: Semarang maupun
0: Kabupaten Damkar ya, di beberapa tempat memang ada peningkatan pemadaman gitu ya. Maksudnya pemadaman
1: aktivitas
0: api,
1: pemadaman.
0: Aktivitas pemadaman, baik itu apa namanya, rumah huni maupun
1: tempat-tempat usaha ataupun
0: kebun-kebun, bukan kebun ya, apa namanya tuh,
1: tegalan,
0: rumah kosong,
1: ruang terbuka
0: ataupun ya itu ya. Mungkin ada beberapa call center yang perlu kita ini juga ya, apa namanya, perlu kita ingat hubungi juga ya. Call center itu kan penting bagi kita kalau misalnya terjadi daruratan. Yang kamu ingat call center

0: Sekitar berapa? Korsel itu biasanya
1: 113 Bang Haris.
0: 113 apa tuh?
1: 113 itu apa ya? Kalau lupa aku.
0: Pemadam itu.
1: Pemadam ya.
0: Ya, damkar. 113. Kalau
1: PLN
0: 110?
1: 110
0: Polri.
1: Oh iya, sudah anu ya?
0: Iya, untuk laporan kejahatan ataupun
1: itu
0: gangguan
1: ya,
0: keamanan itu 110. 112 itu nomor darurat nasional kalau salah ya, untuk semua kondisi darurat, baik itu bisa untuk menghubungi polisi, medis, damkar dan sebagainya, kayak 911 gitu loh Bung. 110 juga bisa begitu, kalau misalnya butuh kedaruratan medis, butuh apa, itu bisa juga
1: nanti disambungkan ke pihak terkait itu ya.
0: 110 juga bisa. 113 itu khusus damkar. Kalau 115 itu Basarnas ya. Basarnas. Kalau misalnya kedaruratan terkait dengan ambulan, gawat darurat medis dan sebagai Kementerian Kesehatan ada 118.
1: Kalau yang pakai 9 itu apa Bang Aris? 911 itu?
0: 911 Amerika.
1: Oh, itu enggak, Indonesia enggak ada?
0: Enggak ada. Sudah dipakai itu. Kayaknya sih karena tidak ada yang menggunakan 911 dan hanya untuk Amerika. Tapi agak rancu juga ya, 118 itu ambulan kegawat daruratan. Sementara 110 juga bisa kayak gitu. 112 juga bisa gitu.
1: 119 juga ambulan Bang Aris.
0: 119 ya itu kan dari Kementerian Kesehatan. Kalau 133 mana?
1: 133
0: jalan tol.
1: Oh iya, sudah ganti ya.
0: Jalan bukan tol. Kalau dulu kan
1: 14.00 sekarang udah ganti 113.
0: Ya, call center itu harus 3 angka.
1: 129?
0: 129 itu saya belum.
1: Posko bencana alam bukan? Kalau ada bencana alam bisa ke 129.
0: Bukan. Kalau 129 itu kalau enggak salah dari Kementerian ini PPA Perempuan dan Anak.
1: Ini sini tulisannya posko bencana alam.
0: Oh ya udah kalau gitu, misalnya salah juga.
1: Bisa di 129.
0: Okay.
1: Komnas Perempuan itu di 021 lagi.
0: 021 ya.
1: 390-3963. Ya. Komnas KPAI.
0: PLN berapa PLN?
1: Duh, 114.
0: 123.
1: Oh 123.
0: 123. Kemudian 123. Atau apalagi? Bank Indonesia ada?
1: Nomornya
0: 131. 131 itu kan membentuk huruf B dan 1 dan I.
1: I, B, BI. Loh, BI, lapor
0: 165 BPJS Kesehatan. Care Center itu biasanya untuk apa? Berbagai hal terkait dengan kepesertaan ya, dan lain sebagainya. Dan lain-lain lah ya. Kita paling tidak harus sedikit banyak tahu
1: yang penting-penting.
0: Penting-penting.
1: Kalau kebakaran langsung 113. Itu langsung ke damkar.
0: 113.
1: Damkar.
0: 113 damkar. Damkar manapun ya.
1: Iya, di kota-kota masing-masing toh.
0: Kota masing-masing.
1: Sesuai dengan kotanya atau daerahnya yang memiliki pasukan damkar.
0: Ada yang masuk lagi Pak Gunawan, selamat pagi. Rasika, Bung Haris menambah sama Jamal, aku dari Kudus mau ke Magelang.
1: Dari Kudus.
0: Lancar nggak ya?
1: Oh lancar Pak, tadi Pak Erna Wasindu sudah sampai di daerah Ambarawa menuju ke arah Sang, lancar Pak.
0: Lancar ya hari ini. Kemudian menuju ke arah Gombel lewat jalur konven juga lancar. Ya. Mau lewat tol ke Bawen.
1: Langsung keluar Bawen masih lancar Pak.
0: Ke Magelang juga cukup lancar, memang jalannya agak ya lancar ya untuk pagi.
1: Iya di terminal aja tuh tadi ramai.
0: Kecuali gitu weekend aja. Ya, mungkin minggu-minggu ini banyak orang-orang pada cuti, Bung.
1: Ya, menyesuaikan ya, anaknya mumpung libur terus cuti.
0: Banyak cuti. Jadi memang harus apa ya? Ya bagian cuti ini agak repot ini.
1: Ngatur jadwalnya kawan-kawannya. Tapi ini sudah minggu terakhir liburan sekolah, jadi minggu depan sudah pada masuk. Jadi kemungkinan puncak liburan juga di minggu ini. Jadi mungkin ramai di beberapa lokasi wisata.
0: Kata siapa?
1: Ini prediksi.
0: Oh, prediksi.
1: Karena kemarin-kemarin setiap akhir minggu, akhir pekan itu ramai terus Bung Aris. Jumat, Sabtu, apalagi artinya sudah sebagian WFH.
0: Pak Aris, saya Pak Dia.
2: Selamat pagi, Bung Aris, Bang Jamal. Itu kalau call center darurat ya. Kalau call center dana darurat kemana ya, ya. Bang Jamal?

0: itu langsung ke mertua aja Pak.
1: Surat mertua. Nomor aja. Langsung ya. Tidak perlu sertifikat ya Pak?
0: Tidak perlu, itu langsung minta nomor mertua berapa langsung. Pak Berien.
1: Pak Iwan kendal pagi tol ABC arah Krabi tersedia ada apa? Antrian sudah melewati Jatinggalek. Ada perbaikan jalan,
0: Pak.
1: Di lajur kiri.
0: Arah ke Krabiaknya ya.
1: KM427 dari Krabiak ke Manyaran atau ke dari Jatinggalek ke arah Krabiak. Oke, Pak Lutfi. Monggo Pak Gub.
2: Selamat pagi Mas Haris, Mas Erna.
0: Selamat pagi.
2: Pagi ini Mas Yuda acara ya Mas. Betul. Larisan tadi ini Mas Yuda.
0: Betul.
2: Ini melakukan perjalanan rutin setiap hari dari Ungaran ke Semarang. Lalu lintas masih normal, cuman di PL atau di Ponegoro ya Mas, ke arah utara ini rasanya kok sudah kayak hari sekolah biasa, hari normal kan. Nah, agak lebih dari kemarin-kemarin. Ini turun Gombel ya Mas, rame lancar aktivitas menyeberang dari Bukit Sari dan dari mana itu Gombel apa, Gombel Permai ya. Normal saja, normal. Call center yang sudah nggak pernah dipakai itu kayaknya, saya juga jarang pakai itu, bintang 123 pager ya Mas, dan bintang pager yang lain-lainnya itu kayaknya sekarang udah mulai jadi dipakai oleh pengguna telepon seluler. Ini ya Mas, sudah sampai Jatinggalek, kawan di Cukaliwiru, matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak.
1: Itu zaman apa ya waktu itu?
0: Iya, waktu zaman HP lagi jaya-jayanya.
1: Emang sekarang gak jaya?
0: Iya, jaya kan sekarang sudah banyak alternatif yang lain. Gawainya, kalau dulu kan cuma HP aja.

0: Rasga FM.
1: Baiklah muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang udara dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Hah, guru?
1: Kau kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain. Rasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dulu kamu KKN-nya di mana?
1: Di Blora.
0: Di Blora.
1: Di kecamatan mana itu ya? Jepon.
0: Itu wilayah Jawa Tengah ya, kalau kuliah di Jawa Tengah.
1: Ya, wilayah Jawa Tengah.
0: Kecamatan enggak di Jepon. Papua gitu ada enggak?
1: Wah, kalau itu ya enggak tahu. Mungkin kalau sekarang
0: kali ya.
1: Ini Pak Adi Nugroho nih yang tahu, jelas tahu nih, karena Pak Adi infonya ya. Nanti akan ada ratusan purna untuk ngantar. Oh iya, Pak.
0: Saya buka lagi Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Iya.
0: Di jalan tol. Tol manakah ini?
1: Ini sudah berangkat kakaknya nih, ngantar KKN nih kan ini.
0: Oke, terima
1: sampai
0: kasih.
1: Mana, Pak?
0: Kemudian tol Tembalang Batang Ramelan. Cerah, cuaca cerah.
1: Oh, beliau menuju ke Batang
0: lokasi KKN ini. Udip di Kabupaten Batang. Batang. Ini agak merambat sedikit di mana
1: ini? Perbaikan jalan di tol.
0: Terkali mungkin ya. Oke. So far lancar, Pak. Tol menuju ke arah Batang lancar. Hanya di Jatinegara aja. Karena ada pekerjaan jalan mungkin sekitar 1 kilo tadi ya, tapi untuk saat ini mungkin bisa lebih kali ya. Ya, bersiap-siap saja.

0: Pak Arief, oh iya sudah dari Jangli, Bung. Antriannya sudah mulai cukup panjang.
1: Berarti sudah molor sampai ke Jangli.
0: Iya, seiring dengan kepadatan ras dan di pekerjaan jalan sekitar di setelah jembatan ya, KM 27 kawan.
1: Setelah jembatan itu.
0: Setelah dan tol Kaligawi, Jatinggaleh. Arah ke Krapia. Mungkin 1,5 kilo
1: berarti lambat. Berarti ada 1 kilo lebih ya? Oh iya, 1,5 kilo.
0: Pak Warsit pagi. Ini Prona ya.
1: KKN ini.
2: Halo. Halo, selamat pagi Mas Jamal dan Mas Haris.
1: Pagi,
2: Mas. Apa kabar Mas Haris?
0: Baik.
2: Selalu Mas Haris. Jadi seperti biasa Mas Haris, saya Mas Jamal, saya laporkan untuk lalu lintas di area Tempen. Ini di Tirta Kupi, namun di Muladium, Pramari. Pelepasan mahasiswa atau pemberangkatan mahasiswa KKN.
0: Ya.
2: Jadi banyak elf-elf di sini Mas yang mau mengantar mahasiswa ke tempat KKN masing-masing. Jadi ramai sekali ngaten. Nggih, matur nuwun Mas Haris, Mas Jamal. Dan jangan lupa Mas Jamal besok tanggal 25 Juli itu Mas Haris diajak ya.
1: Oke.
2: Nanti kemana, saya pinjami beskap Mas Haris. Ngaten, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu. Oke.
0: Ya ya ya. Ada acara apa, Bung?
1: Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang di Ucil, nanti Pak Bupati akan main ketoprak, Bung Haris.
0: Oh gitu.
1: Dan Forkompinda.
0: Luar biasa ya.
1: Tradisional.
0: Pak Arief, selamat pagi Bung Haris, Bung Jamal. Melaporkan dari arah Ungaran menuju Gunung Pati, Karanggeneng. Itu terjadi peningkatan yang volume kendaraan saja ya lah ya. Cuaca cerah, informasi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak Yusuf Sebastian pagi.
3: Pagi Mas Haris dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
3: Perjalanan dari Ngalian ke Gemsari ya. Dari Ngalian ke Ngejeraka ya, ramai lancar seperti biasa. Jam kerja pagi. Masuk ke Tol Krapia. Sampai di ini ya. Antriannya di apa namanya? Di dekat gerbang tol Jatinggaleh itu sampai di terowongan itu Mas. Ini pukul 17.37 saya melintas. Sudah masuk di hampir terowongan lah, 428 ya di situ. Ya itu.
0: 427.
3: Jadi memang agak rap, agak crowded yang di posisi itu tadi ada perbaiking di situ. Enggak ya Mas. Masih terlancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Iwan Kendal, anakku juga KKN Undip ini Mas.
1: Di mana Pak?
0: Dapat tempat di Kali Kesek apa Kesek?
1: Kali Kesek. Kali Kesek itu Limbangan ya.
0: Limbangan. Bojah Kendal
1: Bojah,
0: ya.
1: Bojah, Kampan Kendal.
0: Itu tuh ditilih terus enggak atau gimana?
1: Apanya? Karena kalau KKN
0: kadang-kadang gitu.
1: Ya kalau Pak Iwan mungkin ditilih terus.
0: kayak mah gitu kita.
1: Alasannya sambil lewat tapi ya enggak
0: KKN. Dulu aku ditilih enggak mau itu, Bung.
1: Iya malu kadang-kadang kan KKN itu kan lamanya bisa ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, ada sesuai dengan apa program masing-masing. Masuk ditilih terus sambendino.
0: Persami kalau enggak salah tuh 3 hari atau 4 hari gitu.
1: Ditilih ya sambendino persami.
0: Ya, ya.
1: Kalau ini kan bulan berminggu-minggu lah di lokasi.
0: Ada tapi ya nilai gitu ya.
1: Ya mungkin ada yang sering kayak Pak Iwan mungkin sering alasannya mampir lewat kono.
0: Kalian mampir.
1: Kalian mampir oleh-oleh.
0: Pak Wahono pagi.
4: Pagi Mas Jamal ini
1: pagi.
4: Di Jatinggaleh kok puter sedet ada apa ya?
1: Iya,
0: okay, ada pekerjaan ada jalan
1: pekerjaan
0: ya, Pak.
1: Jalan di tol Pak.
0: Lajur kiri.
1: 427 Pak.
0: Oke. Okay. Baik, kemudian sejak tadi malam sampai dengan pagi ini masih berlangsung. Pak Edi Harjono, pagi.
5: Selamat pagi Mas Haris dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Edi.
5: Absen saja ya, kok dengaran tidak sama Mas Yuda. Manakah Mas Yudanya?
1: Cara Pak.
0: Ya mohon maaf ya Pak, saya menggantikan, mohon izin. mudah-mudahan berkenan. Saya Bung Jamal sendirian ya.
1: Malah waktu Pak.
0: Iya, malah nanti malah kayak dalang. Pak Lutfi pagi.
6: Wah, makasih Mas Haris, Mas Jamal, diputerin Edan E. Saya salah satu penggemar Edan E dan saya masih punya itu di rumah, masih punya kaset Edan E.
1: Kuno ya.
6: 3.000 rupiah. Masih ada logonya Gudang Garam itu album yang apa tuh yang ada lagu apa The Beast itu ya dulu
0: The Beast betul.
6: Matur nuwun diputarkan E dan E pagi-pagi biar semangat. Ini sudah sampai Kagok ya Mas menuju Esparman masih ramai lancar. Matur nuwun.

0: Ya.
1: Matur.
0: Pak Riyadi, tadi ketersendatan di tol KM427 arah Krapia itu sampai di interchange Jangli sekarang ini. 15 menit untuk bisa lepas. Oke. Okay. Oke, okay, enggak lama kawan, 15 menit doang. Pak Ernawa, pagi. Halo.
2: Sampai Magelang.
3: Dan Om Jamal, perjalanan udah sampai Pasar Payaman ya.
2: Oh,
3: untuk lalu lintasnya lancar. Cuma tadi di lingkar Ambarawa tuh sedikit ada antrian aja karena truk pasir seperti biasa dan jali. Sisanya lancar, Pol.
2: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pagi. Hari Sabtu kemarin saya ke Magelang itu 3 jam.
2: Dari Semarang?
0: Dari Semarang.
2: 3 jam.
0: 3 jam. Waduh. Sampai Magelang.
2: Karena volume kendaraannya ramai ya?
0: Iya, kayaknya kemarin itu ke Jogja semua hari Sabtu itu. Minggunya juga gitu.
2: Lewat jalur biasa nih.
0: Lewat jalur biasa, kan ke Magelang.
2: Nah iya, maksudnya kan apa lewat Klaten, apa lewat Jambu.
0: Kemarin
2: Jambu.
0: Saya ke Borobudur hari Minggu kemarin.
2: Oh, lewat Jambu ya.
0: Nah, lewat Jambu terus. Nah, mulai dari Payaman itu, Bung.
2: Rame.
0: Secang, Payaman, waduh, itu sudah.
2: Ada event internasional sih ya.
0: Apa itu?
2: Lari itu toh. Borobudur Pelayon.
0: Saya ikut. Pelayonnya.
2: Jadi cukup ramai kendaraan di sana.
0: Pak Santos, selamat pagi.
2: Pagi
0: kalau
2: lah.
0: 911 Amerika USA Mas, kalau 007 di Indonesia all roll Bang. Atau juga bisa 21.
2: 007.
0: Kalau James Semarang Bond, kita punya Power Slave dan Cleopatra Bang itu tahun 90-an. Oke, okay, baik.
2: Di malam ini, oh ya, lagunya malam
0: itu
2: ini.
0: Itu pas masih di MM Jos ya, Bung Jamal. Gitu ya. Mudeng kan?
2: Mudeng, mudeng.
0: Pak San, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Komunasi kan? Terus dari penataan tol
0: Jatinggalek
4: arah ke Krapia. Pukul Jatinggalek menuju ke Krapia.
0: Oke, baik. Ada pekerjaan jalan ya, ini informasinya. Melambat mungkin kira-kira 15 menit bisa juga lebih nanti seiring dengan kendaraan. Pak Adri Gedanganak selamat pagi.
2: Sudah ngajak Pak Adri.
0: Seputaran Kodam Bung Aris Pak Jabu.
2: Cerah.
0: Pak Jabu itu
2: Jamal Boy.
0: Oh Jamal Boy. Oke okay, lancar turun
2: Kodam.
0: Kodam lancar untuk kedua arahnya pagi hari ini. Ramai tapi lancar. Gombel juga cari ya Pak, tidak kesulitan pagi.
2: Dan juga tidak ada yang mogok karena gombel begitu ada yang mogok langsung ya tersendat parah.
0: Ya. So far Semarang menuju ke arah Bapen Salatiga, Solo lancar. Pak Iwan Kendal, Pak Iwan tadi anaknya yang KKN itu udah pesen nggak mau ditilih, kayak anak kecil katanya. Ini cowok apa cewek?
2: Cewek.
0: Kalau cowok kan biasanya mau ya Bung.
2: Kalau cewek mungkin masih ada mau-maunya. Ya sekali-kali baik Pak.
0: Pas kebetulan lewat gitu loh.
2: Ya Pak, ya pinter alasannya. Iki mau pas lewat kono ki mampir. Nyok ki tegabake.
0: Iya.
2: Anak isin.
0: Pak, apa namanya? Mas Bram selamat pagi arah tol ABC lancar. Rayap. Oke. Okay. Pekerjaan jalan ya. Pak Sulput selamat pagi.
5: Semangat pagi Bang Aris, Bang Jamal.
2: Selamat pagi, Bang.
5: Pagi ini saya muncul kembali absen.
0: Oi.
5: Ini saya perjalanan dari Juwana menuju Semarang.
0: Ya.
5: Sementara di HTN hari Rabu hari trek nasional. Ini jalur dari Juwana sampai Kudus sementara masih aman, lancar, tidak ada kemacetan walaupun padat dengan truk-truk dar. Sementara itu,
0: yes.
5: Bang Haris, Bang Jamal, okay. Kami ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat pagi.
0: Oke, situasi lalu lintas pagi ini kawan, Pantura lancar banget, Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, mulus, Semarang ke Demak juga lancar ya kawan, untuk kedua arahnya, ya mungkin nanti diterboyo saja karena volume kendaraan. Kemudian Semarang Demak, Demak Kudus lancar dua arah pagi hari ini, kemudian Demak pekerjaan jalan juga tidak terpantau dan arus lalu lintasnya lancar terutama di lingkar Demak biasanya di pertigaan Kadilangu itu ya.
2: Kadilangu yang lagi ada perbaikan.
0: Aha, tapi untuk saat ini lancar. Lalu lintas lancar. Mulus Semarang Gubuk Purwodadi juga lancar. Mungkin beberapa titik traffic light di Penggaron saja yang cukup ramai karena volume kendaraan traffic light.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
8: Ya Nabi salam alaika.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara

0: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1400 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jemaah Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7.30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Uman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umat dan barokah serta dilapangkan rejeki sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyepe kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare prop kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group kan bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap Bu.
2: Gaspol maneh Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9

0: 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa.
1: Kerusakan jalan di kawasan Tanjakan Kalipancur Manyaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti tingginya aktivitas angkutan tambang dan kendaraan bermuatan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalur penghubung Semarang Bawah dan Gunung Pati tersebut. Agustina menegaskan penanganan jalan ini tidak boleh bersifat sementara. Selain meminta DPU Kota Semarang menyiapkan percepatan perbaikan fisik, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan batas muatan kendaraan, sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan di wilayah hulu agar infrastruktur dapat tetap terjaga. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara mulai berjalan pada tahun ini. Sebanyak 52 ruas jalan rusak telah masuk dalam program dengan total anggaran mencapai Rp200 miliar yang bersumber dari APB. Saat meninjau progres di lapangan, Bupati menjelaskan seluruh proyek tersebut kini sudah kontrak, termasuk jalan penghubung Jepara dan Kudus. Melalui perbaikan massal ini, Pemkab Jepara menarget tingkat kemantapan jalan daerah meningkat dari 72% menjadi 78% lebih pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan revitalisasi sekitar 72 ribu hektar tambak di kawasan Pantura. Langkah ini diambil untuk memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang, guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau panen raya udang name di Kota Semarang menegaskan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup penuh dan mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Mengingat Jawa Tengah memiliki garis pantai yang luas di 17 kabupaten dan kota, dinas terkait diminta mengoptimalkan balai pembenihan serta lebih aktif mendampingi masyarakat mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: Def Leppard dengan When Love and Hate Collide di Classic Rock untuk pagi hari ini. Ada yang spesial dari Def Leppard ini.
1: Apa itu?
0: Tahun 84 waktu itu ada sebuah peristiwa tragis yang ini berpengaruh, atau bukan pengaruh, tapi menguji eksistensi mereka. Di mana pada malam tahun baru tahun 84 kalau nggak salah, drummer mereka Rick Allen itu mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah dan mengakibatkan lengan kirinya harus di
1: amputasi. Hingga satu tangan aja sampai.
0: Iya. Dan hebatnya dengan dukungan penuh dari rekan satu bandnya, Rick Allen ini bangkit bermain drum tetap menggunakan satu tangan. Luar dan biasa. Juga kaki-kaki pada perangkat drum yang didesain khusus untuknya. Mungkin kalau di Dewa udah diganti yang lain ya.
1: Karena di sana di Def Leppard, Rick Allen sampai sekarang pun dia masih main drum ya.
0: Iya, cuma memang nggak ada gajaran, paling is tur-tur dalam negeri gitu. Kalau di Dewa kan misalnya kayak Tio pegel sedikit atau ganti. Apa ganti yang lain ada
1: additional player
0: dan sebagainya. Dan terakhir si Al yang main drum.
1: Yang main wahananya sendiri.
0: Karena si Tio kan dicekal di Malaysia beberapa waktu yang lalu dan si Al yang main. Ya artinya gampang gitu loh. Tapi kalau di sini kan eksistensi sebuah grup itu kan diuji kadang-kadang. Oke, itu kawan Def Leppard dengan lagu yang saya munculkan, mudah-mudahan bisa diterima Anda. Anda masih bersama di Rasika 105.6 FM, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal. Pak Heru Setiawan, selamat pagi.
2: Pagi, Pak. Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Haris.
0: Oke.
2: Dan kawan Rasika di Jalan Ceratmo di Tipikor.
1: Oh, yang sidang itu.
2: Sudah mulai diberlakukan penutupan jalan ya, kontraflow, mungkin sidang lanjutan yang kemarin.
1: Oh iya, sudah
2: mulai ramai yang melintasi Jalan Ceratma, mulai bersiap-siap.
0: Ya, oke, okay. Cukup ramai ya di situ. Arus lalu lintasnya masih lancar untuk kedua orang pagi ini. Oke, okay. Sidang dugaan korupsi pembangunan proyek pembangunan apa? Jalur kereta api
1: dan beberapa kasus lain
0: di Dirjen Kementerian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Terpidana dalam perkara yang sama yaitu Dian Renato Sugiarto mengaku seluruh informasi mengenai pembagian fee proyek termasuk adanya jatah 0,2% untuk nama Dewo diperolehnya dari pejabat pembuat komitmen, tapi tidak pernah memastikan apakah uang itu benar-benar diterima oleh terdakwa Sudewa atau tidak gitu. Dan ini sidang lanjutan hari ini masih berlangsung juga ya kawan. Pak Muiz, selamat pagi.
1: Hey, Pak.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Mas Haris, Mas Jamal.
1: Oke.
3: OTW dari Lorin, Surakarta, Solo menuju ke Semarang. Dari pukul 7.12 tadi dari Lorin. Wih, ini wis-wis Mas sudah 7.58 sudah sampai Bawen 12. Lancar banget sekali Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muiz.
0: Lancar. Emang kemarin juga lancar?
1: Lancar Bung Haris, hanya kadang-kadang di pabrikan sebelum jam 8. Kalau setelah jam 8 is okay. Cuman geliat kendaraan yang mulai bertambah aja.
0: Yes, Pak Edi Arjono.
4: Selamat pagi Mas Haris, Mas Jamal. Lo kali gawe lancar ya. Lancar. Setelah jembatan rel kereta api ataupun bawah jembatan tol semuanya lancar. Ini saya mau menuju ke RSI Sultan Agung. Sehat selalu Mas Hari.
1: Sehat selalu Pak Edi Arjono.
4: Mas Jamal enggak dikancani itu nanti takutnya malah bingung, repot itu nanti.
1: Betul,
4: mau
1: Pak,
4: ngomong
1: betul.
4: Apa mau berita apa malah bingung. Plegak-plegukan ya lucu ah.
0: Ya dalang.
1: Iya
4: Mas Jamal, kalau saya apa ya guyonan aja lah, matur suwun.
1: Okay. Terima kasih Pak Edi Arjono.
0: Iya, Bung, tak pikir-pikir juga gitu.
1: Nanti kalau sendirian, tak kan sendi yang paling menyedihkan itu sendirian.
0: Sendirian. Pak Tri, selamat pagi Bung Jamal. Kalau kita malas bersekolah pastinya nggak bisa baca dan menulis dong.
1: Iya bisa, tapi alasan.
0: Tapi kan nggak bisa ikut alumni ya, apa?
1: Reuni. Itulah fungsinya sekolah adalah untuk biar punya grup WA dan bisa reuni.
0: Tapi kan nggak selamanya begitu sih, buktinya Al-El sama Dul.
1: Bisa reuni.
0: Gak sekolah juga gak masalah.
1: Iya ya, aku ya heran. Saya nyekolah ke bapak ini di sekolahan luar sekolah, pendidikan luar sekolah semua. Iya.
0: Kemudian Pak Nando pagi.
1: Pagi Pak Nando. Ini dari
0: di lingkar Ambarawa ada kemacetan, ada pekerjaan jalan. Oh, ada perbaikan jalan.
1: Okay. Di lingkar Ambarawa seperti tadi yang disampaikan Pak bapak kita yang mau ke Magelang tadi tuh, Pak Ernawas Indu.
0: Iya. Tepatnya di mana? Di jembatan ya.
1: Jembatan.
0: Nyambung kemarin, baik. Mungkin melambat ya, tidak macet sih. Pak Sugeng, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bung Haris.
1: Ya. Pagi, Pak Sugeng.
5: Mohonin Bu, Bung Haris, Bung Jamal. Ini mau perjalanan ke Magelang, ke Borobudur.
1: Wah, jelas lancar.
5: Info lalinnya, matur.
1: Oke, matur nuwun.
0: Pak Fat, Logo Mulia, selamat pagi Bung Haris, Bung Jaman.
1: Pagi.
0: Zaman dulu saya pernah pinjam HP orang tua, saya kirim dukungan SMS ke grup komedi Api Spasi Hoki. Zaman dulu 2000 per SMS.
1: Itu tahun berapa? 20 tahun yang lalu Pak ya.
0: Grupnya,
1: 2005.
0: Grupnya Bapak sebelah Anda Bung Haris.
1: Tahun 2005 waktu itu.
0: 2005?
1: Ya. Nah, 20 tahun yang lalu Bang. 21 tahun yang lalu Bang. Gila. Waktu saya masih anak-anak ya.
0: Kamu sama satunya lagi siapa namanya?
1: Bung Jamil.
0: Yang bukan satunya
1: Bung
0: lagi.
1: Bung Teguh.
0: Teguh ya? Bukan Sarju bukan?
1: Bukan, jadi Sarju belakangan Indosiar. Kalau dulu di TPI itu Jamal, Jamil sama Teguh.
0: Oh gitu, grupnya apa namanya?
1: Hoki.
0: Hoki, kalau yang sama Sarju?
1: Komnas. Komedi Anak Semarang.
0: Oh,
1: kalau hoki ya? Humor membawa rezeki.
0: Ya. Oh iya iya. Sarju kan apa namanya laku keras di MC. Kok kamu enggak?
1: Ya laku keras juga.
0: Laku keras juga ya.
1: Cuman enggak ngomong-ngomong.
0: Pak Tri, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lain waktu saya bisa bertemu dengan Mas Haris, Bung Jamal beserta
1: yang lainnya. Oke, silakan mampir ke Rasika Pak Tri.
0: Oke, baik. Gitu deh. Situasi lalu lintas pagi hari ini kami
1: lancar.
0: Pastikan jalur Anda lancar. Yang mau dari Semarang mau menuju ke arah Solo, salah tiga lancar ya, gak ada masalah. Gombel yang biasanya padat, rame, lancar untuk pagi ini. Kodam, Ungaran, Bawen, Tuntang. Hati-hati di Tuntang, Bung.
1: Kenapa?
0: Rawan mampir.
1: Mampir kecok.
0: Bukan, kalau saya sih gudangan ya.
1: Gudangan.
0: Nah, ya. Di situ kan
1: ambil sendiri.
0: Ya, hampir cukup banyak ya gudangan-gudangan di situ.
1: Jadi sarapan ala Jawa gitu ya.
0: Kalau kamu lebih suka yang mana? Bu Toh.
1: Sebelahnya.
0: Bu Masito?
1: Sebelahnya.
0: Bu Sum?
1: Bu Masito.
0: Oke. Okay. Memang madhabnya beda ya.
1: Sendiri.
0: Saya semuanya kok enak banget.
1: Ya kalau di gratis memang enak semua.
0: Betul bener. Sekali ya Pak.
1: Sopo wae tetap doyan.
0: 5150 selamat pagi. Adakah catatan informasi pagi ini?
1: Halo.
6: Selamat pagi.
1: Pagi Pak.
6: Kawan Rasika, hindari jalur Karanggeneng dari Ungaran mau ke Gunung Pati
0: ya.
6: Maupun sebaliknya ada pohon tumbang di sekitar Bakso Babagong. Sekarang jam 8:15 kejadiannya baru saja terjadi. Terima kasih.
1: Oke Pak, terima kasih. Ini di Bakso Bagong, Karanggeneng sebelah barat sebelum kecamatan Bengadis. Kalau dari arah Ungaran setelah tanjakan 200 meter itu ada makam dan bakso kanan-kiri. Nah di sekitar situ mungkin ada pohon tumbang.
0: Ini jalur mana sih Bung?
1: Jalur Mr. Wuryanto, Ungaran arah Gunung Pati atau arah
0: Unes. Sekarang ayah mau ke Gunung Pati.
1: Kalau Gunung Pati lurus, kalau Unes kan belok kanan.
0: Dari Ungaran ya.
1: Masuknya jalan Mr. Wuryanto.
0: Berarti tanjakan Pramuka itu naik terus?
1: Terus naik, kemudian setelah datar SD, 200 meter ada kiri jalan ada makam dan kanan jalan ada bakso. Nah itu di sekitar situ ada
0: pohon tumbang. Aku pernah ke situ. Pas motoran tuh ke situ.
1: Pak Bagong.
0: Oke, okay, baik. Di situ ada pohon tumbang ya, baru saja terjadi ya?
1: Iya.
0: Baru saja terjadi. Mungkin untuk saat ini
1: 15.
0: belum Ada kepadatan. Mungkin sebentar lagi akan
1: nunggu dievakuasi. Jadi Anda sementara untuk menghindari dulu.
0: Mungkin jalan untuk tersebut. Yang melintas bisa titip mata sebentar ya. Mungkin titip mata untuk foto-foto gitu. Seperti apa? Apakah bisa dilintasi ataukah tidak sama sekali?
1: Atau belum. Jadi mohon informasinya.
0: Mbak Yayu, selamat pagi, Bung Haris, Bung Jamal.
1: Pagi.
0: Awan Rasika, informasi Raya Kaligawe aman-aman terkendalikah? Oke. Pengen dengar lagu. Yang ke arah Demak lancar, tapi yang ke arah Semarang cukup padat ya, terutama di Terboyonya atau di Padiraya lah, arah ke Semarang, mulai dari Genuk itu padat. Pantura Timur, Demak Kudus, Pati, Juwana Rembang mulus lancar. Pak Zainal, pagi.
7: Selamat pagi Bung Aris, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Zainal.
7: Mau tanya info jalan untuk dari bandara ke Jepara, adakah titik kemacetan atau kepadatan? Mungkin di Pasar Kubro atau di Sayung, adakah titik kepadatan? Terima kasih, selamat pagi.
0: Alhamdulillahnya lancar ya?
1: Masih lancar Pak untuk ke arah Jepara.
0: Kawasan Cipta, kemudian Kali Tenggang, kemudian U-turn Kubro, pagi ini lancar. Entah kenapa gitu. Pak Prapto, pagi.
8: Selamat barusan ada laka di arah Pekalongan ke Pemalang, laka tunggal.
0: Ya.
8: Ini barusan.
1: Truk ya.
8: M307. Terima kasih.
0: Muat buah-buahan ya.
1: 307 muat macam-macam. Kayaknya ada buah, ada kotak-kotak dus dan lain.
0: Baik, logistik lah ya ini. Kayaknya ya
1: sembako juga kan ini.
0: Oke, baik di KM
1: 438 atau apa?
0: Iya. Oke, sekali lagi untuk kawan Rasika yang mungkin melintas, mohon berhati-hati ya, mungkin ada
8: kendaraan. KM 307.
1: 307.
0: Baik. Ya, matur nuwun informasinya. Yang melintas di jalur tersebut.
1: Jakarta.
0: Jadi itu ya kawan Rasika untuk pagi hari ini, catatan kita di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, pagi ini. Tetaplah bersama kami.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
10: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
10: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
11: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
11: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
10: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Supermase.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru. yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: bergabung.
1: Biasanya ada Bung Yuda ya, kawan Rasika. Ini mohon maaf saya, Bung Aris dan Bung Jamal, mungkin tidak match sama sekali karena perbedaan usia yang terlalu tinggi.
2: Perbedaan usia dan perbedaan ini derajat ke kepangkatan.
1: Iya, dan keilmuan juga.
2: Jadi di keraton itu ibaratnya saya cuma sebagai warga jelata. Lah Bung Aris ini adalah
1: bangsawan.
2: Kayak susuhunan gitu. Bangsawan.
1: Iya, iya, iya. Saya itu kalau lihat Keraton Surakarta kan ada Instagramnya, itu ngeri ya Bung.
2: Iya kok ada friksi-friksi gitu ya.
1: Sampai segitunya gitu.
2: Saya juga tuh ini kenapa ini, kita kan sebagai orang awam yang ada di luar keraton ya ikut bingung juga nih. Siapa sih rajanya?
1: Pantes aja seperti apa segitunya gitu loh, sampai-sampai Pak Jokowi waktu jadi presiden pun nggak bisa.
2: Nggak bisa. Walaupun sudah turun nggak bisa. Saya juga heran tuh apa. Kekuasaannya tuh di mana sih untuk raja-raja di situ itu sampai mana batas wilayahnya itu loh. Kan ada, kita NKRI ya.
1: Kan ada gini, ada dua keturunan yang merasa
2: berhak
1: untuk menjadi apa?
2: Menerus.
1: Ya, merasa pokoknya susah untuk kita
2: jelaskan ya.
1: Persaingannya begitu.
2: Aku baca nih di terakhir-terakhir tadi pagi di sosmed itu muncul di beranda ini tentang kegiatan di Cepuri mana, pantai apa itu harus izin ini. Terus kegiatan doa ini ternyata ada gangguan dari pihak ini sopon nih. Ini nggak begitu mudeng tapi kok sampai segitunya ya.
1: Ya. Baiklah kalau gitu ya. Makanya saya kan keluar dari keraton Bung.
2: Iya ya. Keraton. Aku tuh juga yang nggak sombong masih keturunan keraton sih, keraton dari juga, pihak dari
1: gitu,
2: pihak ibu.
1: Pekalongan.
2: Enggak. Kalau kamu kalau dari pihak ibu sih masih Kanjeng Ratu ibu saya.
1: Oh Ratu.
2: Kanjeng Ratu Simbok. Kanjeng Ratu Simbok.
1: Iya iya iya. Orang kalau keturunan raja itu kan bisa dilihat dari tata
2: bahasa,
1: apa, dan namanya juga tindak tanduknya, gerak-geriknya itu mungkin lebih pelan Bung.
2: Iya, apa beda. Namanya toto apa ya, trapsilaning.
1: Trapsilone itu lebih itu pelan. Berbeda. Cara berbicaranya juga tidak menggebu-gebu.
2: Gayanya dan, gitu ya,
1: ketok. Kelihatan lemah lembut gitu-gitu.
2: Ketok kudune ngetok kene dek nen kuwi sih traing kusumo rembeseng madu tedak ing andono warih.
1: Nah, artinya
2: ya traing kusumo itu masih terahnya bunga, kusumo itu bunga. Maksudnya terahnya orang besar gitu. Rembeseng madu masih ada kemanisan-kemanisan dari keraton itu. Tedak ing andono warih ya, keturunan orang-orang berpangkat kan gitu.
1: Pak Toro, selamat pagi.
2: Pagi Pak.
3: Selamat pagi Rasika. Menyambung dengan apa yang disampaikan tadi mengenai pohon tumbang di Jalan Gunung Padungaran. Benar, karena kebetulan itu pas di belakang saya. Waktu saya lewat itu sempat terdengar suara kretek-kretek-kretek itu. Setelah saya melihat spion, ternyata ada pohon tumbang. Jadi mohon hati-hati untuk pengendara yang melewati Ungaran Gunung Pati ya. Begitu informasinya, menambahkan dari Pak siapa tadi.
2: Terima kasih Pak.
3: Selamat pagi.
2: Bagi posisi pasti dekat makam ya Pak ya. Ini bakso.
1: Berarti ini kayak di video-video viral itu hitungannya sepersekian detik tuh.
2: Sudah lewat.
1: Karena masih bisa tumbang. Melihat di spion kok Bung. Itu artinya kan kejadiannya
2: 5 detik setelahnya ya.
1: 5 detik udah panjang.
2: 3 detik ya.
1: Udah panjang gitu. Apalagi kalau di MotoGP itu udah
2: berkilo. Pas MotoGP. Lah berarti pas lewat
1: kertas lewat itu kan ketika melihat di spion terus roboh itu kan berarti
2: satu amazing ya, suatu yang amazing itu ya. Ya selamat Pak. Anda perlu bersyukur nih.
1: Baik.
2: Saya ngelewatin pohon di belakang Anda.
1: Yes. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan yang sudah melintas di jalan tol yang di Jatinggaleh sudah relatif lancar ya, kawan. Tadi sempat ada pekerjaan jalan di KM 427, untuk saat ini sudah lancar kembali.
2: lancar ke Jatinggaleh.
1: Ya, dari Jatinggaleh ke arah Krapiak. Tadi kan sempat ada
2: kesendatan sampai dengan 1,5 kilo ya.
1: Ya, saat ini sudah lancar kembali.
2: Lancar lagi.
1: Mungkin sudah selesai barangkali ya, karena tadi malam itu pekerjaan akan berlangsung sekitar pukul 6, pukul 7 dan ini
2: agak molor sedikit ya.
1: Pukul 8 sudah selesai. Ibu Heni.
0: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Haris dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC, lalinnya kedua arah terpantau ramai lancar ya, dan untuk cuaca di sepanjang perjalanan cerah semuanya. Hanya saja tadi saya masih melewati ketersendatan di KM427 dan untuk lolos ketersendatan tadi saya membutuhkan waktu 11 menit saja sih. Dan saat ini pukul 8.22 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor.
2: Okay.
0: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Bung Jamal dan Bung Haris, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Novi.
1: Saya kalau mendengarkan Andu lagi perjalanan, mendengar Bu Novi ini kayak pamitan, kayak sedih gitu loh. Sedih gitu loh. Aduh, udah mau pamit gitu.
2: Iya, karena ini sudah mesti akhir-akhir Bu Eni Novi.
1: Gitu ya.
2: Tapi kata-katanya kayak fotokopi yang kemarin nih.
1: Pak Aditya, selamat pagi. Tolong diinformasikan ke pihak Jasa Marga ABC ya, untuk vendor yang mengerjakan proyek untuk memasang rambu-rambu dong, jalan yang di jalan menyempit itu, karena kan ada perbaikan jalan. Nah, paling tidak jauh sebelum titik pengerjaan itu
2: ada dipasang rambu-rambu.
1: Karena kemacetan terjadi itu karena tadi banyak pengemudi yang gak tahu atau nekat ngeblong, jadinya rebutan pas di lokasi pekerjaan. Hal ini selalu menjadi masalah klasik dan selalu terjadi.
2: Ini baik. Lokasi di mana nih Pak? Yang
1: ya tadi Jatinggaleh. Tapi ini sekarang udah selesai.
2: Udah selesai kok Pak ini Pak.
1: Enggak, tadi itu loh.
2: Ini pas
1: baru saja selesai. Bu Ar, selamat pagi. Bung Aris,

0: disati sambi gawe super mie.
1: Lama banget itu, di atas 1 menit 120. Itu kalau mahasiswa tingkat akhir bisa buat skripsi tuh. Sambil buat skripsi ngetik-ngetik gitu ya.
2: Mas rekor MURI ini sebagai lampu merah terlama di Asia Tenggara.
1: Tapi masih kalah sama Bandung, Bung. Bandung itu bisa sampai 3 menit 4 menit.
2: 3 menit?
1: Iya, 4 menit.
2: Wah, bisa berakar di situ.
1: Ada tuh di Bandung, kalau nggak salah ya. Pak Bagas, betul Mas, untuk pohon tumbang di makam Karanggener pas di depan mata saya tadi waktu pohon tumbangnya.
2: Waduh.
1: Saya ke arah Ungaran, langsung putar balik ambil jalur Keji,
2: Mapagan.
1: Ya, oh itu kan ada jalan terus nanti
2: lewat turun
1: masuk
2: itu
1: lagi
2: berarti
1: ya?
2: Lewat dalam.
1: Oh, lewat dalam.
2: Lewat lapangan sana, bawah sana.
1: Iya, iya. Dulu Bung Jamal sering lewat situ.
2: Sering.
1: Kalau ada operasi.
2: Betul.
1: Kalau ada operasi petugas.
2: Operasinya kan di depan makam itu sebelah sana dikit, lewat bawah.
1: Pas di tikungan. Ada operasi terus lewat
2: langsung
1: dalam.
2: Medun.
1: Tahun
2: belum punya SIM, tahun 2000-an. Sekarang SIM-nya sudah lengkap.
1: SIM-nya udah 4 sekarang ya.
2: ABCD lah.
1: Oke, sementara itu dulu kawan catatan kita untuk pagi ini. Yang di Pekalongan bagaimana, apa kabarnya pagi ini?
2: Halo Pak Agus Soro, bagaimana kabar Pekalongan?
1: Terus
2: juga
1: siapapun silakan sehai ke kita di WA di 081-32-585-8500.
3: Menyusuri jalan raya bersama Rasika.
4: Rasika FM.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: kayak mesin ya.
1: Anjir, iya,
0: dimana pagi dikejar target, malam ditagih kembali seolah nggak ada waktu istirahat. Seolah gitu.
1: Seolah-olah itu hidupnya memang untuk kerja, Bung Aris.
0: Gitu.
1: Kerja, kerja, kerja. Padahal ya dia sendiri juga kadang mengakui kecapean, kelemah. Sampai ada teman saya itu yang asli dari Jawa, kerja di Jakarta, aku ki koyok terkungkung ning jero sumur. Lha kok iso? Mbah dunia luar ki aku ora mengetahui. Kerja mangkat numpak kereta pagi engko awan kerja, balik numpak kereta nengko tengah-tengah tekan omah wis turu. Esok kereta meneh katanya.
0: Kayak dokter juga gitu, pagi sudah menuju ke rumah sakit, kemudian sampai siang pasien nunggu apa namanya? Nunggu banyak gitu ya.
1: Berulang
0: terus, nanti di rumah praktek lagi, terus kapan untuk kebahagiaannya? Semua untuk anak dan istri.
1: Itulah.
0: Tapi bisa jadi kalau seorang dokter itu atau seseorang itu menerapkan work-life balance.
1: Jadi kerja dengan seimbang gitu ya?
0: Iya. Hidup seorang dokter seimbang. Mungkin bekerja sangat sibuk selama beberapa hari, tapi dia memiliki waktu berkualitas bersama keluarga ketika libur. Seorang pengusaha mungkin bekerja sampai dengan malam hari ketika berbisnis sedang berkembang gitu ya. Tetapi tetap menyisihkan waktu untuk berolahraga, beribadah, atau beristirahat, dan sebagainya. Saya membayangkan orang-orang itu kayak Raffi Ahmad gitu ya, yang saya tahu ya. Mungkin yang lain juga banyak ya. Dia kan sibuknya luar biasa, Bung.
1: Iya, ya, kesana kemari.
0: Ya, host, syuting, kemudian
1: pegawai pemerintah.
0: Pemerintah, di kementerian, kemudian pengusaha juga, ngonten, dan sebagainya. Tapi dia selalu punya waktu untuk keluarga gitu. Kayak life, work-life balance. Ya. Work-life balance itu kondisi ketika seseorang itu
1: sibuk
0: mampu dan menyeimbangkan antara keluarga, tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu. Sehingga tidak ada satu aspek yang terus-menerus mengorbankan aspek lainnya.
1: Dia bisa ketemu dengan Rafathar, dengan ibunya, dengan adiknya.
0: Ya, bukan berarti 50-50 ya, antara kerja dan kehidupan.
1: Ya, pokoknya ada lah waktunya. Ya. Persentasenya mungkin sedikit, tapi ada terus.
0: Iya, jadi kayak Bung Jamal ini contohnya gitu ya. Work-life antara kerja dan
1: tidur.
0: Kalian lebih banyak mana?
1: Aku banyak tidur. Istirahat.
0: Iya, karena dulu kan sempat, wah, tidak pernah ada waktu ya, Bung.
1: Iya, tulan terus. Yang ngajak ya kamu itu.
0: Ya, untuk happy-happy ya. Jadi work-life balance itu penting, kawan ya. Misalnya jam kerja itu tidak terus-menerus mengganggu waktu istirahat, kayak Bung Jamal. Iya. Masih memiliki waktu untuk keluarga dan teman.
1: Ingat kesehatan juga.
0: Karena masih bisa menikmati hobi atau olahraga.
1: Ketika kita kerja terus malam melek, tidurnya kurang, itu kesehatan juga tidak prima, Bung Aris. Dan juga waktu untuk keluarga juga kurang.
0: Iya, jadi tidak merasa bersalah ketika mengambil cuti atau beristirahat gitu.
1: Betul.
0: Tidurnya cukup
1: seimbang.
0: Kalaupun misalnya kerja di bank kan dari pagi 6:30 udah berangkat, kerja sampai malam
1: jam 4 bank sampai malam
0: kan biasanya.
1: Apalagi akhir bulan ya, waduh,
0: lembur. Paling ya Sabtu Minggu masih lumayan lah ya, ada
1: bisa untuk
0: itu
1: ketemu dengan keluarga ya.
0: Oke. Pak, siapa lagi nih? Pak Emma, Bu Emma Rahmawati. Selamat pagi.
1: Pagi, Bu.
0: Sekarang macet karena ada penebangan pohon. Macetnya panjang.
1: Pohon tumbang.
0: Ya. Tadi yang kita informasikan, ada kawan-kawan juga, kawan Rasika cerita bahwa itu persis di depan saya, itu persis di belakang saya. Pas pohon tumbang itu, karanggeneng ya. Tapi untuk saat ini, tampaknya sudah langsung dilakukan upaya-upaya untuk pemotongan.
1: Evakuasi.
0: Ya, jadi mungkin yang dari arah Gunung Pati, dari Sekaran, yang mau ke Ungaran, siap-siap agak merambat ya, sedikit, mungkin tersendat sedikit, karena saat ini sedang ada
1: proses
0: aktivitas apa? Pemotongan.
1: Pembersihan.
0: Bukan pembersihan ya, pemotongan.
1: Iya, pemotongan.
0: Nanti sekalian dibersihkan. Jadi kalau arah dari Cangkiran atau dari Gunung Pati mau ke Ungaran, ataupun sebaliknya, sebelum pertigaan apa
1: UNES,
0: ya sekarang UNES itu ada pohon tumbang, kawan. Tadi kejadian jam 8 kalau nggak salah ya.
1: Iya, jam 8 kurang sedikit. Kalau yang dari arah Gunung Pati setelah pertigaan UNES, kalau dari Ungaran sebelum pertigaan UNES, dekat makam Sempu.
0: Nah, di bakso itulah ya.
1: Iya, bakso Pak Bagong.
0: Pak Didi SW, Pemalang Pekalongan, sejauh yang saya lewati lancar dua arah, Bung. Saat ini saya melintas depan Setono Sentra Batik ke arah Batang Pekalongan.
1: Oh, ini juga akan menghadiri KKN, Pak, untuk murid-murid KKN. Atau mahasiswa Anda.
0: Undip ya?
1: Undip.
0: Tidak hanya Undip, kawan. UNS Solo juga memberangkatkan 2.900 mahasiswa KKN. Untuk periode bulan Juli sampai dengan Agustus nanti.
1: Nah, dua bulan ya.
0: Langsung terjun ke masyarakat. Akan di melakukan pengabdian.
1: Kecamatan di Jawa Tengah.
0: Iya. Apa namanya? Ada juga di Jawa Timur ada juga tuh, Ben.
1: Oh, iyalah.
0: Iya.
1: Kampusnya ada
0: 218 kelompok di Jawa Tengah, 47 kelompok di Jawa Timur, 32 kelompok di DIY.
1: Oh, dari mahasiswa-mahasiswa
0: dan
1: itu
0: 9 kelompok di Jawa Barat gitu.
1: Ternyata ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jogja juga ya.
0: Iya. Dan dosen-dosen pembimbing seperti biasa apa namanya tuh DPL ya?
1: Dosen pembimbing lapangan.
0: Itu juga mendampingi apa?
1: Sampai dengan desa-desa nanti.
0: Termasuk di Undip juga, di UNS, mungkin di tempat lain juga begitu ya.
1: Nah, mungkin iya karena waktunya pasti saat-saat ini saat-saat untuk KKN.
0: KKN.
1: Kuliah kerja nyata.
0: Nyata. Siapa tahu di tempat lokasi bisa ketemu jodoh.
1: Anak Pak Lurah.
0: Enggak. Itu hanya kasuistik ya, satu di antara sekian banyak ya.
1: Tapi benar Bang Aris.
0: Gitu.
1: Aku itu KKN di Blora. Dapat orang Blora, tapi bukan yang tempat KKN, beda desa.
0: Beda desa ya. Tapi karena KKN itu.
1: Enggak. Cuman tapi obrolannya kan tentang KKN. KKN.
0: Iya.
1: Oh, saya dulu KKN di Blora. Oh, saya orang Blora. Wah, nyambung. Jadi akhirnya kenal.
0: Saudara saya juga dapat orang Aceh akibat KKN waktu dokter.
1: KKN.
0: Iya. Dapat orang sana diboyong ke sini.
1: Oh, dari KKN di Aceh ya.
0: Iya.
1: Nah, itulah.
0: Pak Agus Oro, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Bagus, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu dan berkah, amin ya. Pekalongan Pantura lancar, cuaca cerah, jalan desa Karang Jompo agak kering ya. Aerobnya agak kurang. Sekedar informasi ada pembangunan talut di
1: Kelurahan Karang Jompo.
0: Iya, RT1 RW4. Ini tanggulnya ya.
1: Dan dibuat ya, semoga tidak rob lagi.
0: Iya, dan termasuk juga nanti pada saat hujan, pada saat rob tinggi
1: lancar
0: dan sebagainya.
1: Ini daerah pantai ya, Karang Jompo.
0: Karang Jompo
1: ya?
0: Iya, dekat-dekat pantai.
1: Pantai.
0: Jompo. Ini di Karang Jompo itu kalau nggak salah di Kota Pekalongan ya.
1: Kota, ikutnya kota dan pinggir laut ya Pak ya.
0: Kalau di kabupaten itu kan kayak bebel, kayak api-api gitu-gitu kan daerah-daerah utara ya. Pak Satya, selamat pagi. Kalau siaran terus bosen nggak Mas? Tadi kan kerja terus ya. Kalau siaran enggak ya Bung?
1: Enggak, situasinya berbeda terus soalnya Pak.
0: Berbeda terus. Pak Faisal, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Haris dan Om Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Dengar ya.
0: Gimana ini?
2: Oh, ternyata ini Mas Haris ya. Saya kira tadi itu Mas Yuda. Saya nyebutnya Mas Yuda dulu tadi.
0: Ya, nggak apa-apa.
2: Ternyata suaranya Mas Haris. Ya. Mohon info, Mas Haris, dari Salatiga mau pulang ke Gunung Pati ya. Pulang ke Sekaran. Mohon info rutenya.
1: Paling
2: nyaman lewat tol ataukah lewat Ponten saja. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama lancar ya Pak.
1: Tapi di arah Gunung Patinya Pak, ini lagi ada pohon tumbang Pak. Saat ini sedang diadakan pemotongan-pemotongan Pak.
0: Kira-kira nanti kalau lewat konven mungkin 30 menit lagi. Bukan Bu ya, 40 menit baru nyampe Karanggeneng Bung.
1: Nah itulah.
0: Ya 35 menit.
1: Mudah-mudahan Bapak lewat nanti sudah selesai. Pak, prosesnya.
0: Ya karena tadi ada pohon
1: tumbang. Karena ini masih di Salatiga toh. Satu jam lagi lah berarti sudah selesai.
0: Mampir gudangan, ya Pak, gudangan di sana yuk.
1: Gudangan dulu ya Pak. Oke.
0: Are you sure? Beneran?
1: Bener, tuyan kalau gudangan.
0: Saya pingin gudangan belut ini.
1: Nah, sosok gudangan
0: Pak sama. Pak Faris mau review solar B50 kendaraan saya itu terasa berat dan kasar mesinnya Bung. Adakah kawan Rasika yang merasakan? Ya, biosolar ya, B50
1: terasa berat dan mesinnya kasar.
0: Terasa, apakah ada demikian? Mohon reportnya dari kawan Rasika yang mungkin melintas ataupun menggunakan kendaraan dengan menggunakan bahan bakar solar B50. Kita lihat sejenak. Melintas.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Duduk ya. Kemudian Argentina melawan Mesir tadi malam berlangsung cukup menegangkan.
2: Dramatis.
1: Ya, karena Argentina kalah 1-0 bahkan 2-0.
2: 2-0 di awal-awal babak ya, pertama.
1: Bahkan ya. Messi yang penalti aja enggak bisa ditangkap.
2: Bisa gitu. Diblok.
1: Bisa diblok. Memang cukup keras ya permainan tadi malam. Baru babak keduanya ini benar-benar seru. Mental comeback. Juara mereka memang luar biasa.
2: Comeback ya, Argentina itu comeback.
1: Ya, dapat
2: memasukkan 3 gol.
1: 3 gol luar biasa. Memang mental juara itu beda, Bung ya. Orang kalau enggak mental juara itu pasti udah
2: kalah lokro.
1: Iya,
2: udah lemes. Apalagi sudah 2 gol itu kayak
1: bahkan mungkin menangis lesu. Curhat di media sosial gitu.
2: Kan udah gitu sedikit-sedikit jatuh, nggak mau bangun, jatuh. Pelanggaran, jaluk pelanggaran wasit.
1: Tapi yang asik dalam Piala Dunia itu ada break time, yaitu hydration
2: break. Hydration time break.
1: Jadi antara 1 sampai 3 menit itu berhenti sebentar untuk minum gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin tanpa ini ya.
2: Tanpa
1: minum, waktu ya. Mungkin colong-nyolongan gitu.
2: Mulai ada COVID itu suhu-suhu tertentu diperbolehkan untuk
1: ya, minum. Ya karena panas mungkin barangkali ya. Oke. Baik. Kemudian informasi lainnya lagi dari kawan Rasika yang melintas. Di manakah ini? Saya buka-buka ya. Yang udah masuk Pak Agus Soro.
2: Pak Agus Soro.
1: Mas Aris, Mas Jamal, Desa Karangjombo, Tegal Dewo, Desa Mulyorejo, ikutnya Kabupaten Pekalongan, Mas.
2: Oh, ikutnya Kabupaten
1: Satu Jalur Dekat Pantau. Oh iya, kan.
2: Iya.
1: Ini pencongan ngalor, Bu.
2: Pak, jembatan pencongan ngalor pol.
1: Oh, iya lah.
2: Tidak laut kae. Iya.
1: Arah.
2: Ikute wis kabupaten.
1: Iya, coy.
2: Di Kabupaten Pekalongan lagi rame juga kok. Untuk memperbutkan eselon Bung Aris, mana pejabatnya lagi tes untuk menduduki posisi eselon kemarin.
1: Iya.
2: Sesuai dengan posisinya
1: mas. Eselon itu apa bedanya dengan esteller?
2: Kalau esteller itu kan manis.
1: Oh,
2: ya. Esteller itu lebih manis.
1: Manis lagi. Pak Arif, BW, Mas ini saya di lokasi pohon tumbang Karang Geneng.
2: Sudah bersih.
3: Nah, Bung Aris, Mas Jamal, pohon yang tumbang di Karang Geneng sudah selesai dievakuasi. Sudah bersih, lalu lintas kembali lancar.
2: Okay.
3: Masih ada petugas kepolisian yang berjaga. Terima kasih.
2: Terima kasih. Okay, nah, ini untuk yang dari Salatiga tadi, Pak Nur, silakan lewat, bisa sudah lancar kok.
1: Oke, baik.
2: Pak Nur apa mau?
1: Kawan kita yang mau menuju ke arah
2: sekarang
1: ya. Lancar, Pak. Pak Fat, yang nambah kaya itu Beckham, Bung Aris. Karena iklan Piala Dunia ketika break itu David Beckham semua.
2: Beckham ya, walaupun sudah tidak jadi pemain dia masih jadi bintang iklan.
1: Ya, asal dia kehidupannya baik-baik aja gitu.
2: Dan David Beckham pinter menjaga kehidupannya, dia juga nggak terlalu over gitu.
1: Berkebun, kemudian
2: bertani, cocok tanam, nginggu kewan-kewan. Ya nggak aneh-aneh.
1: Ya maksudnya gitu. Positif gitu ya.
2: Iya.
1: Wow. Kalau misalnya kehidupannya terlalu kontroversial ya mana ada iklan yang mau.
2: Atau dia nakal nggak mau. David Beckham kan contoh yang baik di dunia sepak bola internasional.
1: Cinta keluarga, ya nggak sih?
2: Dan juga menjaga penampilan yang jelas, penampilan. David Beckham.
1: Breeze, pria apa?
2: Pria berotot.
1: Pria berotot. Breeze, penampilan pria parlente gitu loh. Apalagi yang minyak-minyak rambut itu, Bang?
2: Apa ya? Pomade.
1: Kalau David, siapa? Dodo siapa?
2: Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo kan kayak sampo gitu ya.
2: Sampo Cristiano Ronaldo. Cocok untuk pemain bola.
1: Atau iklan barbershop gitu ya. Pak Ardi, pagi Mas Jamal, Bung Aris. Mesir dan Argentina kurang lebih sama kayak Manchester United versus Bayern München waktu final champion dulu.
2: Gitu ya.
1: Wow.
2: Sudah menggetarkan hati.
1: Waktu kita udah habis, Bung Jamal.
2: Oh iya, ngomong bola itu kita bikin lupa deh.
1: Habis ini kita berdoa mau menuju ke Tuntang untuk menikmati
2: gudangan.
1: Welut, kalau saya, kamu apa?
2: Ya gudangan sama ini
1: mujair.
2: Greh.
1: Okay, mujair.
2: Sama kasih teri sedikit-sedikit tuh enak.
1: Enak banget ya. Terima kasih kawan Rasika, jangan lupa hormati sesama pengguna
2: dan
1: jalan,
2: patuhi peraturan lalu lintas.
1: Kita berdua pamit. Assalamualaikum.
0: Menyusuri 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang masih menjadi perhatian serius. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat, hingga pertengahan tahun ini sedikitnya terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono mengungkapkan, tren kasus ini terus meningkat sejak tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku justru merupakan orang terdekat korban.
6: Jadi biasanya pelaku ini kan mungkin karena kedekatan, dia mungkin merasa bahwa dia merasa mungkin korban tidak akan berani untuk melapor, atau mungkin wah, kalau nanti menjadi kasus mungkin bisa dirembak menjadi sisi kekeluargaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, baik itu kerabat ataupun tidak, maka dia juga akan terkena sanksi hukum secara tegas. Sehingga peran dari masyarakat, kemudian juga peran dari keluarga, harapan kami juga ikut andil bagian. Jadi tidak kemudian karena kerabat, kemudian tidak berani melapor dan sebagainya, tetapi ikut andil bagian untuk speak up, berani melapor segala tindak kekerasan yang terjadi. 2023, 24, 25 ini trennya terus naik.
5: Mengingat banyaknya pelaku yang memanfaatkan kedekatan agar kasus tidak dilaporkan, pihaknya meminta keluarga dan masyarakat untuk tidak menutupi kasus itu. Dewanto menegaskan agar korban berani bicara dan melapor melalui layanan Gemati atau gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi guna memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan pelaku tetap dijerat hukum. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kini menjadi atensi serius Polda Jawa Tengah. Direktur Reserse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menyatakan situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sepanjang Januari hingga Juni ini tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nunu mengungkapkan para oknum pelaku umumnya menggunakan modus doktrin kepatuhan dan relasi kuasa, sehingga membuat korban takut untuk melapor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi langsung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan dinas terkait untuk menjamin perlindungan penuh bagi para korban. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu RT, badhe ten pundi, Bu?
2: Niki, badhe ten Posyandu. Loh, jenengan duwe balita kok mboten reng Posyandu?
1: Oh, lah ten Posyandu iku wonten apa to, Bu?
2: Jenengan bisa imunisasi balita neng kono, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Selain kui, ada juga pelayanan konseling KB, edukasi pengasuhan, pembinaan dan pengukuran tumbuh kembang balita. Wes kegian mangkat ring Posyandu. Kae tanggone sing duwe balita dijai ben podo mangkat ring Posyandu.
1: Oh, nggih Bu RT.
3: Ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjaga kesehatan balita Anda. Anak sehat, tambah umur, tambah berat dan tambah pandai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Malaysia Full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait dengan kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Yang pertama, dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah kini telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi pemain baru di sektor retail. Koperasi ini dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang mengandalkan harga kebutuhan pokok lebih murah serta berbasis kepemilikan bersama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desi Ariani menjelaskan KDKMP bisa memiliki 7 unit usaha mulai dari gerai sembako, apotik, hingga cold storage. Harga yang ditawarkan juga lebih murah karena pasokan diambil langsung dari produsen seperti Bulog dan Pertamina. Hingga saat ini, KDKMP telah menghimpun 136 ribu anggota aktif dengan perputaran modal mencapai 25 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah berharap gerakan ini mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus menjadi alternatif belanja yang mensejahterakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menanggapi viralnya sejumlah lokasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak lazim dan kurang strategis. Media sosial sempat diebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung daerah Kendal, memakan badan jalan di Temanggung, hingga berada di dekat area pemakaman umum. Menyikapi fenomena itu, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah, Desi Ariyani, meminta para pengelola tidak berkecil hati. Lokasi yang kurang ideal justru harus menjadi tantangan untuk menghadirkan inovasi usaha. Desi menambahkan keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, dukungan dan peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan guna menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: 88.9 FM, Rásica Pekalongan.

0: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peternak ayam petelur di Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kendal, mengeluhkan anjloknya harga telur yang tak kunjung membaik. Kondisi ini membuat peternak merugi karena harga jual di tingkat peternak anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya biaya pakan. Salah seorang peternak, Suwardi, mengungkapkan penurunan harga ini dipicu oleh sepinya hajatan pada bulan Suro. Selain itu, minimnya permintaan juga disebabkan oleh masa libur sekolah yang membuat operasional dapur MBG berhenti sementara. Untuk menekan kerugian, peternak kini menyiasatinya dengan merasik pakan sendiri menggunakan jagung SPHP serta mengurangi populasi ayam yang sudah tidak produktif. Guna menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja unggul, pemerintah Kota Salatiga membuka pelatihan vokasi MUA atau Make Up Artist dan Barista di UPTD Balai Latihan Kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha mandiri. Wali Kota Salatiga Romi Hernawan mendorong para peserta untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Pihaknya berharap melalui keterampilan yang relevan dengan tren industri saat ini, para peserta mampu menjadi pelaku usaha baru yang justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui bekal kompetensi tersebut, Disperinaker Kota Salatiga menargetkan para pencari kerja dapat segera terserap di sektor formal maupun merintis usaha mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Ποιο καμπάρι ρουμπούτε καπέ! Εκεί τη βία από κοράνση πα!
1: Λέω πίσω και τσαρε πρόμο! Κόμμα του νεκόλιο και γε παράνε!
2: Μαγκάνε πα! Που! Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku o, nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mane, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بناوسن إن كان سامبون كلامح uang no dunia niku nek diangen-angen niku cuma butuh 6 kita siji kepingin rezekine lancar kaya ngene apa mboten nomor loro ojek banter nek nggih kita ayo nggih nomor loro nggih kepingin sugih. Ini apa mboten mandek dunia ini kok mboten mandek pokoknya cukup ya Allah gombal loro kepingin telu kepingin papat panten dunia kudu ini apa mboten bon sing nomor telu kepingin disembadani ini apa mboten pingin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane ngene apa mboten nomor gangsal kepingin diterima tobaté nomor 6 kepingin selamat aman sangka napa mawon napa malih sangka siksane Allah ayo ngene apa mboten nggih ta tapi sampean cilok sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah, iya. Tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono. Tapi tetep mek aku kersa insya Allah, mek aku kersa. Nek aku gak kersa apa lho apa kon. Ayo. Jadi mboten pes, mboten pesti. Nggih. Lah, sing pesti niku napa? Sing pesti niku cuma siji mawon. Sing pesti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal ta. Eh, sampean jirak teng Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat nek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Heh? Aja dhisikno kepentingan pribadi, aja dhisikno kepentingan mergo partai aja. Niki artine iman billah. Heh? Nek wis koyok ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben, paham ya? Loh, niki duduk no nopo balak balik nopo niku nopo liwat syuk. Kula pinter kali sampean kepingin ilmu ni iso genah ya ta? Kepingin iso diterima karo Gusti Allah tengkal Al-Quran dia pun tetep diakhiri dikongkon syuk. La'allakum tashkurun. Sampan kali kula niku mek pancen ojo sampai keganggu iblis karo setan. Mek pancen sampai keganggu iblis karo setan. Napa omongane iblis? Sampan pirsani ya Allah, uang-uang niku kalah kali kula mergo kena penyakit siji. Wala tajidu aksarohum syakirin. Mergo sing akeh niku mboten syukur teng kula ya Allah. Balak-balik niku teng mriku. Ngerti? Coba kalau tak pingin takon sampean kepingin selamat dunia akhirat napa mboten? Selamat selamat besok no akhirat niku napa? Cuma si jitok mek diangen-angen mek wis oleh syafaate rasulil rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kabeh para nabi mboten saged mbika mboten saged napa mulai awe syafaat dateng umat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa Kanjeng Nabi kok saged ngeten? Mergo diparingi siji kunci karo Gusti Allah. Diparingi kunci napa? Dipun buka rojoi muji syukur menyang Gusti Allah. Saman tilak. Nggih. Didhawuhi dening Gusti Allah, "Irfa' ra'sak ya Muhammad sal tu'ta." Angkaten sirahmu Muhammad. Nyuwun apa kuwi Muhammad? Kita mergo wis dibuka kunci pokok sing mboten tuman dibuka sak derengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci napa? Kunci muji syukur ngalem dateng Gusti Allah. Mangkane dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Pontak donga ngopo mawon sing diwaca apa wae sik kara karo alhamdulillah. Loh, niki lah. Pun faham. Nggih, pun kira-kira faham napa mboten? Paham nggih? Nggih, pun. Lah, mek pun uang niku langgeng terus menerus oleh menyadari, oleh duwe rasa. Nggih, sing disadari, sing dirasakno niku pancen kabeh niku mergo welase Gusti Allah. Tentu bakal timbul cinta. Nggih napa mboten? Timbul cinta. Lah mek pun cinta niku sampun terus menerus napa? Terus menerus liwat ngrasa diwelasi teng Gusti Allah, dening Gusti Allah napa? Bakal timbul napa? Musyahadah. Niki lho, niki katon-katonan Gusti Allah. Gita. Ing dalem peningal ati. Lah mek pun sampean niku pinaringan musyahadah baru. Mungkin diparingi dening Allah ilmu-ilmu sing istimewa, ilmu napa mawon, ilmu gaib atau ilmu sing boten weruh kabeh apa iki, apa iku, ngene ngene. Tapi oleh weruh niku mboten kok digawe macem-macem mboten weruhe kanggo marekno menyang Gusti Allah. Gusti Allah ben. Jadi ya napa kira-kira sakit cinta napa mboten? Nen mugi-mu oleh sampean iso duwe mugi-mugi niku terus bersama niku arep-arep liwat nopo? Liwat muji syukur teng Gusti Allah. Ojo cintai dhisik. Nggih ta? Wow, kadang-kadang wong niku titik-titik, saya ini begini demi Allah. Waduh. Saya begini ini nggih ta? Demi untuk perjalanan ke Allah dan demi untuk syiar agama Allah dan semua ini berdasarkan dan berlandaskan cinta saya dan rindu saya kepada Allah, tapi kenyataannya gak iso terima karo Gusti Allah, neta gak iso syukur karo Gusti Allah, blegedes ngene apa mboten? Nah niku dadi walak walik alhamdulillah. Nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi kula baleni malih. Nggih ta. Dinapakno yak napa mawon kula kali sampean niku napa kepingin dadi wong sing gen. Mek wis kena selamat. Nggih napa mboten? Wong pancen uang urip niku akeh macam maceme, akeh laline, timbul hukum, timbul aturan main. Perlu nih hukum niku cuma lurut tok. Lidar ilma fasid wajal bil maso, kanggo nulak keelean, narik ke api an. Gena apa mboten? Tapi uang niku nggih, uang niku sing luwe dhisik niku napa? Ayo dhisikno napa nulak keelean. Mek uang niku iso nulak keelean tentu dadi apik. Mek uang nglakoni apik durung tentu dadi apik. Nggih napa mboten? Dadi mek pun ngeten yak napa wassalamah muqaddamatun alal ghanimah, dadi selamat niku luwe didhisikno tinimbang untung. Sampeyan milih pundi? Nggih ta, rezekine jembar. Nggih ta, sugene cukup duwe montor muluk 20. Nggih ta, tapi drijine gringgingen terus gelem sampeyan. Ayo sampeyan ngomong. Ojo lara, gringgingen tok entok ngene lho. Boten sampean. Boten po sing didhisikno niku napa? Selamat mek ngadepi urip ing dalem lelakone kepingin dadi wong sing gen. Nggih napa mboten? Kepingin dadi wong genah selamat napa mboten? Saestu selamat niku enten loro. Ora ngeten ta? Kan? Selamat niku enten loro, mek tak selamat kata. Pan ya. Jadi al-afiyah wassalamah ala kismaini. Sing jenenge wong genah dilindungi niku genah. Lha ta, sing jenenge wong dilindungi karo Allah niku berarti genah. Lha ta. Uang genah niku selamat niku onok luru. Nggih. Enten salamatul hissiyah, enten salamatul ma'nawiyah. ana wong niku genah slamet zahire, ana wong niku genah slamet batine. Pun kira-kira sing sampean pilih niki pundi? Sing enten teng kula kali sampean niku. Napa sing slamet niku awake jerone gak slamet, napa zahire slamet nggih ta? Jerone mboten slamet. Coba sing enten niki sing pundi? Nen? Nen? Sampan niku gak ada pundi kali kula niku selamat, genah selamat dohire, tapi gak genah selamat batine. Nopo sampan kali kula niki gak ada genah selamat batine, tapi gak genah selamat dohire. Sing pundi sing enten niku? Nen? Mboten genah kabeh. Coba kula tak takon age iki selo awan. Nen? Nen? Nen? Genah sedaya. Waduh cek hebat e rek. Niki enten sing ngomong genah sedaya, sing liyane. Kanca wedok, Dik, apa Dik? Nen? Apa? Apa? Bagus apa? Genah? Lu niku sing dijaluk, sing disuwun genah dohiron wabah. Sing kula takokno niku, kula kali sampean wingin-winginane ngadepi urip niku lho. Dohire niku pun genah, slamet napa mboten? Nggih ta? Napa male batine utawa kula kali sampean niku cuma zahire tok sing genah slamet tapi batine mboten, napa batine sing genah tapi zahire mboten genah, sampean milih pundi? Oh kali-kalene dereng genah, dereng slamet. Kali-kalene koyok proyek kaya diborong kabeh. Nen? Pun ya, kan ngeten, eh? Sing dimaksud no al-afiyatul hissiyah, sing dijenengi wong niku dohire niku genah selamat, niku napa? Salatul ajsam min wuku'il asam wa minal amrodi wal asqam. Sing jeneng uang niku genah selamat dohire, awake waras, terus sing nomer loro mboten tumiba nglakoni dosa. Sampeyan niku sing enten niku sing pundi? Waras nglakoni dosa, gak nglakoni dosa tapi loro, milih pundi? Nen, sing pundi cobi kok tak takon? Nen? Oh, sing pertama niku napa? Waras nglakoni dosa. Mek mboten waras loro, mboten nglakoni dosa ngeten ta? Mboten ten, mboten kurangan uang loro ngruneng. Yen apa mboten? Mboten kurangan uang loro, mboten sabar. Ing mongko hakikate loro niku sangka Gusti Allah. Kira-kira uang sing gruneng mboten sabar sing koyok ngeten keadaan niku sing digrunengi, sing mboten disabari niku sinten? Ayo sungkan ati ngomong. Nggih? Mboten krasa sakjane niku sing paring ngeten iki nggih Gusti Allah. Mboten krasa kula kali sampean niku. Niki lho, mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa nika? Ya subbu Adam ad-dahra wa ana ad-dahr biyadiya al-lail wan nahar. Niki dawuhipun Allah teng hadis qudsi. Akeh wong-wong iku padha misuwi, padha milokno mangsa. Nggih ta? Sing dilokno mangsa niku napa sih? Mek ngadepi susah niku lho mboten eling teng Gusti Allah, gara-gara mau iku apa? Gara-gara iki ku apa? Aku dadi rugi. Aku dadi bangkrut, aku dadi susah. Gara-gara winginane iku apa? Winginane mau kok kabeh sing kedaden iku sakjane napa? Niku sangka Gusti Allah. Mongso iku aku dahipun Gusti Allah. Awan bengi ku aku sing nentokno. Kon niku dak sadar sakjane sing kon ilokno, sing kon pisu iku aku sakjane niku. Niki lah. Ayo kerasa napa mboten? Nen? Niki. Pon nggih. Lah mek pun kaya ngeten kula kali sampean sing akeh niku napa? Loro gak loro sik tetep awake tetep sik durung gen. Nggih napa mboten? Waras blakrak. Nggih napa mboten? Cukup nglindur. Nggih ta? Loro susah ngruneng lho padha loroe. Ben, niku sing jeneng napa? Selamat genah cara cara zahir. Saniki wal afiatul ma'nawiyah. Nggih. Sing dijenengna wong niku genah selamat atine niku napa? Salamatul qulub minasyakki wal auham. Nggih, atine niku slamet ing dalem ngadepi urip. Nggih, atine niku genah ing dalem ngayahi urip. Napa malih ing dalem madhep menyang Gusti Allah, slamet genah sangka napa? Sangka kenek penyakit was-was, penyakit mamang ragu-ra. Lho niki lho. Ayo, sing estu, sing temen. Ojo mundur maju niki. Nggih napa mboten? Ayo. Ben weruh, endi sing manfaat, endi sing gak manfaat? Endi sing sakjane kon temen mangawula menyang Gusti Allah? Endi sing sakjane kok ana bagian kanggo awakmu ya dikono nang Gusti Allah? Ayo sing mantep. Nggih, kula kali sampean niku sik sing kathah niku sik liwat ragu-ragu. Nggih napa mboten? Mek derek gawepun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuh kenapa? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sing akeh-akeh kula kali sampean niku cuma lewat dzon mawon, enak ta? Gak enak ta? Engko lah ngene, engko lah ngono. Sembahyang oh, ya apa maneh wong diwajibno anu. Nggih napa mboten? Sik durung gak tetep aku nang pangeran. Lillahi ta'ala. Aku tak temen ibadah. Aku ngene kanggo iki kanggo ngono. Jarang kula kali sampean niku. Sik selalu enggak ada sifat napa tawar menawar. Timbole tawar menawar niku napa? Merga mundur mah. Jusik durung mantep, sik durung es. Tu, sik durung tasdik nek cara wong akidah niku. Ben, yen apa mboten? Ben. Niku genah slamete napa a? Pi. Lajeng nomor kalih napa? Genah slamete uang niku atine. Nggih. Lepas sangka keragu-raguan kemamang-mamangan napa? Ya uga idmaris syirri li ahadin min ahli Islam. Ojo sampai atine niku napa? Nyimpen napa-napa sing boten sae nang sepadane uwong kaulanipun Gusti Allah. Niki lho. Ibadahe pinter, zikire pinter. Nggih napa mboten? Elmune numpuk. Nggih napa mboten? Cek pintere, cek isane karo Gusti Allah. Cek percayae karo Gusti Allah. Tapi barang ngadepi, barang gilok karo uang sepadane, mboten saged. Nah, ini kekatah napa mboten? Nen? Kata napa mboten niki? Kata. Niki lho, barang kok ngladeni padha karo kawulane Allah niku mboten saged. Niki ta. Niki lamek pun ngeten kula tak takon kira-kira ibadah madhep teng Gusti Allah karo ibadah ngladeni wong niku angel pundi? Nen? Angel pundi? Nen? Luwe gampang ngadep teng Gusti Allah tinimbang napa ibadah ngladeni wong. Mergo napa? Allah Ta'ala niku mboten rewel, mboten cerewet. Sing penting sampean ikhlas estu niku tok. Tapi nek wong mboten nenten marine napa malih niki zaman akhir, ojo maneh ngeleki wong. Wong sakniki ngapiki wong niku wedi kok. Dene pamriten niki zaman fitnah niat api salah paham. Sakniki ku kakek apa? Kakek uang pinter kepinteren. Saking pintere sampai gak gampang terima. Mek wis gak gampang terima berarti nopo? Mboten gampang fa. Selalu salah fa. Dianter diarteni kabeh. Uang niat api ditafsiri. Kok paling ono karepe. Lah coba. Nggih paling anu, paling ini, paling ngono, paling iki, paling iku. Kadang-kadang wong niki krana Allah niat api ngapi ditafsiri. Nah niki kathah napa mboten? Merga napa niki? Yen? Merga napa kok kata ahli tafsir niki? Merga terlalu wani kula kali sampean. Terlalu wani nopo masalah agomo, masalah kebenaran mutlak ingkang nyangkut agamanipun Allah, ingkang nyangkut dateng Gusti Allah, ingkang nyangkut dateng umat nopo selalu dipolitiki niki lho, dipolitisir niki. Jadi pun kula kali sampean main politik terus niki pun niki lho. Ya, tapi tak mboten kerasa ta. Nggih tak demi iki anu ini anu anu anu. Nggih napa mboten? Wes kadung kulino pencak silat pikirane niku. Nggih napa ngeten ngeten anu ngeten pun macem-macem pokoke ngeles terus. Nggih ta? Niki lha lah niki ngen sampe wong apik napa? Jujuri gawe sing mboten mbo. Dadi sak niki niki napa? Politik niku pun mewabah. Ayo, nggih napa mboten? Sampai uang niku napa ngapiki uang niku wet wedi sakniki niku. Ben, mek pun ngeten dos pundi, mangkane tak dadi uang niku ojo gampang-gampang kepingin dadi uang nok ngarep. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Uang niku lho. Nek kawitane niku sing pertama dikeplak niku napa? Bokonge napa ndase? Ngomong-ngomong keplak niku teng pundi sih? Awalu ma yudrab ar-ra'su lah ngeten ta. Kawitane wong dikeplak niku lha ndas ta. Makane jek dadi jek gelem dadi ndas. Ya tau wong lah kepengin nok ngarep anu yai kula niku napa? Kepengin pinaringan kasyaf. Waduh. Kula niki kepingin pinaringan napa? Mempunyai ilmu firasat tinggi. Waduh, awake gak tinggi-tinggi. Nggih ta? Diarteni kasaf firasat niku napa? Diarteni niku napa? Nyangkut teng uang, ngerti rahasiane uang, terus napa? Ngerti teng penguripane uang. Lha iki lho jarepe niku ilmu-ilmu niku. Nggih ta? Ing wong kok mek uang-uang niku ro rahasiane uang. Nggih napa mboten? Nek uang niku lo rahasiane uang, berarti uang niku dituntut karo Allah kudu welas. Nek pun welas yak nopo kudu dituntun digawa menyang ngersani pun Allah. Lah uang sing koyok ngeten niku kira-kira mboten peni dadi penitiae uang napa mboten? Dadi penitiae Lah uang dari dunia cah uang ni ku enak no pembeten. Ayo, enak. Beten eh, lah mek beten enak. Lah kok uang ni ku kepingin no ngarep dari uang sing eten ni ku uang setengah gendeng. Gen apa beten? Kanjeng Nabi mboten ngengken ngeten mboten sing enten-enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah kon sing wedi aja sampe difirasati uang-uang sing parek menyang Gusti Allah difirasati gak apik gak enak. Mergo iku mirsani nganggo nuri Allah. Mek sampe kon difirasati ngono, hati-hati kon. Dadi sing enten iku ngeten, mboten kok dawuh Kanjeng Nabi tafarrusu. Kon belajar ilmu firasat supaya ngerti firanu kadhane uang lak dukun niku. Ngene apa mboten? Lah niki lho, kadang-kadang uang niku mboten ngerti. Barang pun lungo nok ngarep niku ngane-nganei. Satu sisi ngajak teng pangeran. Ngene apa mboten? Ngeten kali Gusti Allah supaya ngeten anu. Tapi nek jerone atine supaya ketrima. Ngene apa mboten? Supaya dihormat, dimulyakno. Ing mongko gawane wong niku sing akeh niku iso ngurmat, iso mulya wong, mek wong niku modele duwe kehebatan, duwe keanehan. Ngene apa mboten? Dibarengi ilmu ini teng pengeran niku nganggo ilmu napa ilmu tukang syarat akhirnya nyampur niki kok niku sapa sakjane iku nggawa nang pengeran apa cuma mandek memenuhi kebutuhan urip dohir angel ajenge ngaku kaya ngeten niku angel seakan-akan kaannahu seakan-akan niku teman-teman uang tapi sakjane bilahu ya kan mboten dadi napa-napa sakjane niku. Pun nggih, pun dadi cara ringkes napa? Slamet genah zahir niku napa? Mek zahire awake ditaringan waras terus mboten sempat nglampahi dosa. Lajeng uang niku genah batine slamet batine napa? Ngadepi urip penuh keyakinan. Ngadepi melangkah dateng kehidupan percaya karo Gusti Allah. Yen apa mboten? Senden menyang Gusti Allah, ilmu boleh berbeda, cara boleh berlainan. Yen apa mboten? Perhitungan oleh seje tapi tetep percaya khairihi wa syarrihi minallah. Nek wis ngono ya apa? Lah wong kon ngadepi urip berarti kumpul karo wong urip berarti berhubungan karo wong urip. Rip, berarti urusan karo wong rip, mek pun ngeten dos pundi, ayo selamat to atimu selamat genah yak nopo ojo sampe nyimpen ati sing elek karo sopo wa lo ngeten niku pun paham nge pun, nah mek pun sampean pun saged ngeten dos pundi berarti kula kali sampean niku nopo pun saged estu-estu madhep dateng Gusti Allah pun estu-estu napa taat dateng Gusti Allah wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim pun dadi cara ringkes sampean kali kula niku kepingin dadi uang sing genah kepingin dadi uang sing selamat nggih napa mboten awake waras gak nglakoni dosa nggih napa mboten terus atine napa mantep teng Gusti Allah nggih ta terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah lah napa buktine wong sing kaya ngeten niku apa tandane wong iki eh tandane uang niki napa genah zahiran wa batinan selamat zahiran wa batinan niku napa apa cukup mergo ilmune akeh apa cukup mergo ibadah akeh

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulidur Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hitmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya anda ikuti Digoda yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10, kadang-kadang 15 ngeten nggih.
2: Diminumkan
1: di atas sendok baru diminum ngeten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngeten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning sendok dulu tapi bukan masalah. Buktinya ya panggah waras kan ngeten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Dobber Firma Dobber khasiatnya Bio 7. Dobber Firma Dobber khasiatnya Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Darmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah sengih jenengan Bu Darmi.
2: Terus.
1: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
2: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat paling kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ketemu mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namu sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten kelas pinten botol?
2: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
1: botol. Botol.
2: Sakniki dibuang kula cucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, kinerja kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit
1: pun. Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum, Mbak.
6: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
6: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
5: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita nopo niku, Mbak?
6: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Nah, terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diomberaken tiap niko dinten 3 kali lah. Okay. Alhamdulillah nonton perubahannya. Okay.
5: Ada pun pinten botol yang terasa?
6: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Okay. Pongone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Okay. Rasen iki pun saged medal pun tenggene putune nggih mlampah-mlampah imamne pun kata alhamdulillah
5: nggih lan sewu yo sone babagan tenan bae nggih
6: kirang langkunge 8 dasaan lah
5: nggih 8 dasaan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing dadi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun
6: nggih anu ampun sileng ya ampun napa nggih cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama kru. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
5: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam, Mbak.
5: Dengan Ibu siapa ini?
6: Ibu Siti Nurbaya.
5: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
6: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
5: Masuk Kabupaten Kediri gitu.
6: Iya, iya.
5: Umurnya berapa, Ibu?
6: Umur saya 47.
5: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
6: Iya.
5: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
6: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
5: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
5: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat nggak terasa lagi.
5: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
6: Dari radio, Mbak.
5: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
6: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
5: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
6: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
5: Demikian.

0: Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hidup secara sehat setiap harinya, kalau perlu minum Bio 7 ya. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang asli, yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7. Jadi tak terangin ya, jangan sampai saya ditelepon lagi orang yang ketipu beli Bio 7 palsu. Ya, jadi nek sampean pak tuku misalnya ke apotek, nek misalnya bingung beli ke Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 Dila, itu pasti GTT ya. Tapi kalau misalnya Anda mau ke apotek, mau beli Bio 7 yang ada GTT, itu kan sampean pak beli Bio 7 ke DKI, mau beli Bio 7 dijukuk ke Bio 7 nih. Nah, itu dilihat kemasannya. Kemasan Bio 7 itu kan ada sampingnya. Kemasan depan dan kemasan samping ya. Nek kemasan depan itu lebar, kemasan samping ciut. Kemasan sampingnya itu dilihat, di situ nanti Anda akan melihat tulisan ED alias expired date, ya, itu ED. Di bawahnya ada tulisan GTT. Sekarang tulisan GTT itu hitam, ya, hurufnya hitam, tulisannya GTT. Nah, itu dibeli kalau ada GTT-nya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli, gitu, ya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Masuk. Ada orang yang nanya apa tentang Bio 7 jebul noo, dia beli produk yang serupa tapi tak sama. Hati-hati ya. Mulane nang ngrungokke acara digoda rungokke apotek-apotek mana yang menjadi mitra Bio 7 Edila yang sebenarnya. Oke. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Bio 7 bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Bio 7 juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Insya Allah diminum jangka panjang, aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum atau dioleskan di kulit. Ya, fungsinya banyak loh ya. Bisa untuk pengobatan, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, juga melancarkan peredaran darah dan meningkatkan stamina dan vitalitas. Monggo, monggo. Memperingati hari ini, hari Rebo, tanggal 8 Jupri, Juni, Juli, Jupri. Ini masih Juli ya, belum Jupri. Silakan yang mau bergabung bisa Anda SMS WA di 0856 4773 1111 ya. Sekali lagi di 0856

Pak Naryo yang ada di Pecalungan, Subang. Selamat siang, Pak Naryo bertanya seputar ISK. Pak Naryo ya, di Pecalungan Subah, mesti saat ini hewannya si antis-antis ya. Sekarang karena musimnya meskipun panas tapi angin ini antis ngono. Ya, memang masih musim dingin karena di Indonesia masih terjadi bulan Juni, Juli, Jupri itu memang agak dingin dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi untuk jadi semuanya, ISK adalah singkatan dari infeksi saluran kemih. Ya. Boleh enggak minum Bio 7? Boleh, disarankan daripada sampean kena ISK, punya Bio 7, minum aja Bio 7. Yang penting beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. OC. Jadi, ISK adalah infeksi saluran kemih. Kondisi ini terjadi ketika bakteri E. coli masuk dan menginfeksi organ-organ dalam sistem saluran kemih. Ya, meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ah, jadi Anda perlu tahu apa itu ISK ya. Ah, ketika dia periksa, ternyata ISK. Yo, diterang ke ISK ra paham. Nah, ye. Tentang ISK. Gejala umum. Seseorang yang terkena infeksi saluran kemih biasanya akan merasakan gejala keluhan seperti nyeri, perih, atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Terus anyang-anyangan, ya, anyang-anyangan. Jadi sering merasa ingin buang air kecil tapi urin yang keluar hanya sedikit. Itulah anyang-anyangan, ya. Terus urin berubah warna menjadi keruh atau kemerahan berdarah dan berbau menyengat. Wah. Terus nyeri pada perut bagian bawah atau area panggul. Jika infeksi sudah menyebar ke ginjal, gejala bisa disertai demam tinggi, menggigil, mual, dan nyeri pinggang. Ya, itu tentang gejalanya seperti itu. Nah, ISK atau infeksi saluran kemih lebih seringnya itu dialami oleh wanita. Kenapa? Karena uretra wanita itu lebih pendek dan posisinya lebih dekat dengan anus. Jadi ada beberapa kebiasaan atau kondisi yang menjadi pemicu utama infeksi saluran kemih. Di antaranya adalah kebiasaan menahan-nahan buang air kecil. Kalau mau kencing, buang aja. Ora usah ditahan-tahan, ya. Terus kurangnya minum air putih. Atau bisa cara membersihkan area genital yang keliru. Pada wanita disarankan untuk membersihkan dari arah depan ke belakang. Nek cewok, lek kaji. Jangan keliru arahnya ke depan. Dari depan ke arah belakang. Ngono ya. Terus kurangnya kebersihan organ intim. Ini bisa menjadi pemicu ISK. Infeksi saluran kemih ya. Pengobatan infeksi saluran kemih umumnya biasanya diberikan antibiotik. Tapi kalau Anda ingin menghindari antibiotik, nah monggo minum Bio 7 saja dari sekarang. Bisa bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampean pengin cespleng ketika pengobatan dengan minum Bio 7, bismillahirrahmanirrahim, Bio 7-nya di Al-Fatihah dulu. Sebul ning kelas diminum bismillahirrahmanirrahim. Hakul yakin Allah saja yang menyembuhkanmu. Caranya seperti itu, ya. Anda bisa memperbanyak minum air putih, minimal 2 hingga 2,5 liter seharinya, ya. Terus tidak menahan buang air kecil, juga menjaga kebersihan organ intimnya itu dengan benar. Makanya ya, kalau sudah seperti itu ya cari tahu bagaimana sih cara pengobatan yang paling mudah ngono. Caranya yaitu tadi. Minum Bio 7 dari sekarang, karena Bio 7 ini juga direkomendasikan untuk Anda yang mengalami infeksi saluran kemih. Ya, jadi infeksi saluran kemih ini lebih beresiko terjadi pada orang-orang ya. Selain yang tadi disebutkan, sering dialami oleh wanita ya. Juga Anda yang selalu kurang bisa menjaga kebersihan area kelamin.

juga jarang minum air putih, atau misal Anda sedang hamil, juga mengalami kelainan pada saluran kemih sejak lahir, atau berhubungan seksualnya secara aktif atau sering banget, ya ini bisa menjadi pemicunya. Terus mengalami penyumbatan pada saluran kemih, misalnya akibat batu ginjal atau pembesaran prostat. Terus memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena menderita diabetes atau lagi menjalani kemoterapi. Biasanya itu daya tahan tubuhnya lemah, ya. Terus menggunakan alat kontrasepsi diafragma atau kondom dengan pelumas spermisida, ya. Atau Anda mengalami menopause, menggunakan kateter urin dalam jangka panjang. Nih kalau di rumah sakit kesampaian dinggoni kateter urin jangka panjang enggak bagus, ya. Atau Anda menjalani tindakan medis atau operasi pada saluran kemih yang terbaru, ya. Ya, oke ya. Ketika infeksi telah menyebar sampai ginjal akibat infeksi saluran kemih ini, penderita bisa mengalami gejala demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius, terus mual dan muntah, menggigil atau banyak keringat pada malam hari, lelah dan lemas, nyeri di punggung atau selangkangan, kulit memerah atau hangat, terus terjadi linglung. Ini kalau penderitanya udah lanjut usia, terus sakit perutnya parah, ya. Jadi jangan tunda untuk mencari pertolongan bila Anda sudah nyeri punggung, sakit pinggang, demam tinggi, menggigil, muntah-muntah. Itu sudah harus dibawa ke pihak berwajib rumah sakit, ya. Oke ya. Jadi silakan jika Anda mengalami gejala-gejala gangguan seperti infeksi saluran kemih, bismillahirrahmanirrahim, minum Bio7 saja dari sekarang, ya. Yang penting Bio7-nya ada tulisan GTT di kemasannya. Misalnya Anda suka madu, ya, Anda bisa pilih Vitosa madu pahit yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwoceng, juga akar pasak bumi. Ini juga bagus untuk pengobatan, ya. Oke. Nah, kalau Anda itu kok sakitnya itu sakit di mata, ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan, Gang 3 nomor 2 Amburi, Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol, Pekajangan persis, ya. Atau Anda bisa beli di Rasika Pekalongan, itu alamannya di Jalur Pantura Wirodeso sebelah Kulon Nepom Bensin Wirodeso, ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang nanti akan disebutkan. Oce Wirat Mahesa, Na Republik Sinegal, sekitar negeri Gandulor, Rat-Rat, Adimu ngece sirat. Siang buberi, bener kondone sampeyan wingi sih buberi. Pancen nok kabeh wong urip kuwi pingine sugih kabeh. Lah iya. Nek wong urip kuwi pingine sugih kabeh. Ora ono sing gelem larat kiamat, ji. Dunia itu harus seimbang, ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ya ono sing sugih, ya ono sing melarat. Apaan sugih kabeh? Sampeyan palonge njaluk ngapura mumprut tak kiamat berarti jilek kaji. Jika dirimu sudah mendapati mau bersedekah tidak ada yang mau menerima, itu merupakan sebagian dari tanda-tanda wis pak kiamat lek kaji. Meskipun pak njaluk sugih kabeh po, tapi tetap ketetapannya Allah itu sudah dicoret kowe mbiyen ketika rohmu ditiupkan usia 4 bulan wis dicatet kapan matimu, jodohmu, rezekimu, pemana gue. Asing penting banyak-banyaklah mensyukuri nikmate Gusti Allah. Nah urip sing penting kuwi tentrem. Atine tentrem, ora grusa-grusu, ora irinan, ora wadinan. Bro, uripmu nyaman, bro. Ana sing ngomong kaya kuwi. Bro, uripmu nyaman, bro. Ora gur nyaman. Hasil paling kita tentrem. Nek bisa pengin bisa tentrem carane priye? Banyak-banyak mensyukuri nikmate Gusti Allah. Kenapa banyak orang tidak tentrem dalam hidupnya? Nek aku mau diwene sehat yo klalen. Lah kok nek sehat kuwi latmu bisa ngrasake sing enak-enak.
bisa nyacat bayi tong gemu rena rena bener-bener kayak kan sehat kowe. Naik ora sehat bener sing pahit-pahit ora kerasa palangan jolok ngapura. Ya ah, banyak mensyukuri dilalai ke yang dibucu yo anteng yo angger ngomah oto ah, ramayang-mayang lenje bedal-bedal yo dilalah di tonggo yo apian yo lah kok nek meronang TV tonggo mesti ngerapi ngarep ngomau weh kotoran manusia yo ah, terus dikotor-kotori larahan ibu kan itu sebagian dari hal-hal yang harusnya itu kamu pikirkan. Nek kon ndut tonggo kok apian. Tonggomu ndut pelong gedhi-gedhi kowe wei. Ya, yo. Ora aku dukune nyolong wis wei aja nyolong. Tapi tonggo medhit yo nyolong pak ora yo. Tapi dosane tonggo dhewe. Aduh, kok ki porat. Pancen kok kabeh wong urip kuwi pengen sugih kabeh. Tapi nek sugih kabeh yo aneh lah yo aneh lah rat. Wong nang donya iki kan wis diatur agar roda kehidupan dunia terus berputar, terus berjalan. Wis diatur ana sugih ana mlarat, ana lanang ana wedok, ana awan ana bengi, DLL. Seumpama sugih kabeh. Nah, terus cangkeme pengin mie ayam Pak tuku nang dijal. Wonge wis dod sugih kabeh, ngapain dodol mie ayam? Nah, kok paham kowe? Pengin panggang ayam yo anel, ora ana bakule. Pak gawe dhewe bumbune yo ora ana. Ora usum bakul bumbu masak di LL. Lah wong wis sugih kabeh, ngapain saya-saya dodol bumbu masak? Ah, wong Brebes ora gelem nandur brambang apa-apa kowe. Wis sugih. Ngopo nandur brambang? Mambu brambang enggak dino. Ah, panempur beras yo ora usum wong dodol beras. Ya ya, ngopo juga bertani, payah-payah sugih. Angel kiamat temenan sugih kabeh. Dadine wonge do sugih kabeh tapi suroso malah kelaparan bahkan tidak ada kehidupan. Ah, anak seumpama nang donya kok isine lanang kabeh. Ora ana wedok, ya kurang asik kan. Yo yo. Aduh, bahkan di dunia ini tidak ada yang namanya cita. Tidak ada yang jatuh bangun mengejar-ngejar anak manja. Lah wong donya lanang kabeh yo. Nah tapi omon-omon kue lanang apa-apa itu si cuit. Ah gimana ya. Aduh. Sak si adek kan durung tahu berui kue cuit. Tur yo ora bisa gaya-gaya cerita yo poteng jaliteng yo. Terus seumpomo ono lanang ono wedok ono sugi ono melarat. Tapi ono ne awan terus ram bengi-bengi. Ah nggak sido wong jahit terus mampir nang damparan yo yo awan terus jahit terus lawan terus jahit terus ngang pak turune kapan tur yo wes ono sing ngomong wong urip kuwi kan kerja mangan istirahat turu ah tangi turu mangan maneh nek wes kerja maneh nek wes turu maneh tangi-tangi wes tuwa ah kuwi jare dakian. Intine yo urip nang donya iki wes diatur sedemikian rupa. Dadi wong urip kuwi kudu nrimo ing pandum. Yo, kona ahrat, yo. Hasil penting sehat waras berkah, hidup pas-pasan enggak masalah. Bahkan hidup pas-pasan lebih bahagia karena pas pengin montor, pas duwe-duwit nggo tuku ya. Pas beras entek, pas oleh bantuan beras dek balai desa. Pas pengin mie ayam, pas ono sing traktir. Pas kuota entek, pas oleh bonus kuotanya 10 giga ya. Plus bonus 1000 SMS. SMS 1000. Sing pak SMS pengen saya mungkin soporan aja. Tapi sing ini bonus sih blobo 5000. Bonus 5000 SMS. Tangannya cok keriting gue SMS. Bonus SMS 5000. Aduh, kurang bahagia pijal. Jadi syukurilah hidup kita. Ayo memang hidup itu adalah pilihan. Tapi kadang-kadang kita dipaksa berjalan di atas yang
tak kita pilih atau yang kita harapkan. Tapi justru disitulah kesabaran kita diuji. Bagaimana kita mampu bertahan dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi apapun yang kamu dapati, syukuri dengan hati dan jangan pernah kamu kecewakan Sang Maha Pemberi. Gimana bolo? Apakah Anda akan menyerah? Nek nyong yo sorry, awong prinsipku kuwi maju tak gentar, mundur tak didorong, ndoyong tak caga. Ah, man, saiki sungguh rat. Nek kowe kan prinsipe maju tak gentar, nek saiki prinsipe ganti rat. Maju tak gentar, membela yang bayar, nek saiki kuwi rat. Prinsipmu kuno berarti rata. Prinsipmu maju tak gentar totok. Masa iki maju tak gentar membela yang bayar rat. Aduh, mundur tak dorong, ndoyong tak caga. Ah, karang wong urip yo kadang sambat, kadang semangat, kadang mesem, kadang guyu, kadang yo ora bisa turu. Kesuwen Gusti pancen asik tenan urip nang donya iki. Wassalam yo. Oke rat, roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Ya, oke, oke. Roda kehidupan, yes, yes. Lanjut lagi. Saya Irma dari Bener. Apa di gerai masih ada tes pemeriksaan kesehatan? Dulu saya pernah dites kesehatan waktu beli Bio7. Ah, tes kesehatannya sudah tidak ada. Untuk sementara ini Mbak Irma belum ada lagi ya. Ambuh mengkonir nek ono sing tes kesehatan sing ngecek wis ready, nanti ada cek kesehatan lagi ngono yo. Ya Mbak Irma ya. Harjo Oncomal. Wingi ono sing ngomong jarene mulane anak wani karo wong tua salah rata ditampak cangkeme. Tapi ayam simak kok enggak dino ditampak iki wetengen reng simak kok isih tetep bae ngisinge nang omah sih Mbak. Kae sing ngomong Jokondo-kondo. Ciliane Jokondo-kondo biasa ditampak iki mana. Sing ngomong Jokondo-kondo Jo. Jak, Jokondo-kondo kok cilianmu kok biasa ditampak isi makmu berarti. Iya nyong kiringan kok iya. Jarene ciliane ora tak ditampaki maane yo. Ah, kejur wae bo, Jo. Yo ayame si makku enggak dino ditampaki ki wontengen re si mak. Kok iso tetep bengi singe nang omah si Mbak. Si makmune mana sadis. Ayam mau enggak dino ditampaki ki wontengen me aja ngising nang omah. Yo anel ra yo. Awang ayam itu duwe akal, duwe kui, punya otak, sama seperti manusia. Yo, si ayam punya otak, manusia punya otak. Cuman manusia dibekali akal yang sehat. Nek si ayam ora. Mbok kono pak dikampleng gal dino, ya si wuto bayang isinge nanggone njero omah sing penak iki jar ayam kok kuwi. Ayam ki resiano ya. Nek ora nggone mbeti sapu disingi. Ronggon nembe dipel disingi nek urung dipel urung disingi. Mengko pensor diserot-serot dirosi, dipel malah ngising iki kelakuan ayam. Asih makmu sadis dan kejam berarti jojo yo. Agus Mustofa, Mustofa Sengon Subah. Dari paparan Mbak Dila tadi, hubungan gaya-gaya jerit nek sering dadi masalah. Nyong pantak kok hubungan gaya-gaya jrit sing sehat. Apike seminggu ping pira Mbak Dila? Aduh, jarene. Aduh, nyong sing iki juga rawar ya. Jarene nek wong ini juga jare bergantung dengan usia. Katanya seperti itu ya. Sing sehat apike seminggu ping pira? Itu juga tergantung orangnya. Ada orang yang males-malesan pak gaya-gaya jrit. Tapi akeh juga wong sing hobine enggak, Dino. Aduh, kowe iki tak kowe karo dokter bae ku. So, nek takon nyunyur rasane jape juga. Aku rawat. Aduh, kokku ya. Ya, maaf ki Mas Agus Mustofa. Sampeyan tak kowe karo an dokter aja. Ya sing kaya kiye, sehat tapi seminggu ping piro, Mbak? Tapi kan ra wajib juga ya, ra wajib harus seminggu berapa kali-kalinya.
Anak pingin sepanjang orang itu melakukannya itu nyaman-nyaman aja. Gal dino pun ya ndak masalah. Asal jonggal dino dipuret sedino pengkali-kali. Semampir sengkle yo ndur kasur. Coe. Aci em. Aku jadi malu nono pertanyaanmu, Gus. Gus. Kowe tak ajari teng bae yo. Tak takoke jari teng bae, Gus. Teng jari teng kowe sing ngrungokke digoda ora teng. Kowe sih urep ora teng. Ah, apa sih diseterap karo ibu? Ibu jali teng. Iki Agus Mustofa takoke. Hah, hubungan gaya-gaya jrit sing sehat apik seminggu ping pira teng nggih Agus Mustofa? Takoke kok kuwi yo Mbak Dil yo. Jare Agus Mustofa. Iya Mbak Dil yo tak tak karo jali teng nggih, teng jali teng. Takoke jali teng bae sing senenge prasmanan Galdino, kedeng. Hubungan gaya-gaya jrit nek sering dadi masalah nyong patah kok. Karo kowe deng, hubungan gaya-gaya jrit sing sehat, apik iki seminggu ping pira teng jali deng, iki penyambung lidah aja ya deng. Yo Agus Mustofa tok yo kowe deng. Jali deng karo ibu anutan yo. Daripada ora gaya-gaya jrit. Suka kon meme apa bae geleman kabeh. Daripada ora gaya-gaya jrit. Aduh. Ha. Aduh, tong. Si urip ra ketong Jawa tong. Aduh, dolah absen Mbak Kaji. Bener jali teng Mbak Kaji. Nggon bakul Vespa sing arane Nyonya Taruni, ngrungokke sampean siaran digoda sih Mbak Kaji, po yo. Lah aku tau kok pas nang kono karo ngisi bensin. Nyonya Taruni takok aku sih Mbak Kaji, deh dolah. Lah jali teng kuwi wong ngendi sih kok nek cerita dawa nemen koyo sepur tapi lucu kuwi. Lah tak jawab ra Mbak Kaji jali teng kuwi bojone kancamu, bojone Nur Smirikiti. Lah tak jawab iki kok kaget sih Mbak Kaji. Koyok setengah ora percaya. Apa yo lah pernah bojone Nur kuwi ra nek ora ditabuh, ora nyua, ora nyuwara sih ditu lah. Ha apa ya bojone Nur. Nek ora ditabuh ora nyuwara bener suka sing kowe. Ora percaya. Lah nek nang radio kok bisa ngelucu ya. Atur critane ana-ana kae yo. Lah aku nang jawab ra Mbak Kasih. Kae kuwi jare teng bisane kok kae kuwi efek kakean gaya-gaya jrit nih uni ah karang sing ditakok ya Ren Taruni yo. Kau yo kakean gaya-gaya jrit tok paling wedi nek ora prasmanan sedina berarti. Para Gus, sama Mas Agus ditunggu jawabannya jali teng. Nek diisi urip pun jawab, nek ora urip yo angel lah yo. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Pas di jam 2. Jangan lupa kalau beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Untuk Anda yang suka madu, sekarang beralih beli Vitosa madu saja yang asli ya. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa disebutkan. Ya, silakan juga yang sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netra Care atau Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata.

0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
1: Asmone Ibu Sintan,
2: Ibu Yatina, pinggir sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Abseris,
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: rasa madu pahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi fitosamadu pahit nggih, Bu,
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk fitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk fitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
3: Kesupen nggih ngunjuk. Inspirasi Abseres. Sahabat Abseres, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam

0: Santosa Madupahit.
1: Paring asma Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa
2: ngoten nggih. Wates mati
1: sak. Paling pun ngunjuk fitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih. Kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kali likur dinten binjang Selasa.
1: Wah, diitung tenan. 24 dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni.

0: rambut. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga kesehatan secara baik ya, dengan minum Bio 7 selalu ya. Pastikan pokoknya kalau mau beli Bio 7, beli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu di bawah tulisan ED ya, expired date. Harus ada GTT-nya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli, tidak mengko untuk Bio 7 sing palsu ya. Kalau bingung silakan beli ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri, kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Gerai Bio 7 Dila depan-depan karo Kos Lestari. Lah Kos Lestari iki mending menjorok mlebu ono halaman iku nang gerbang utusan Kos Lestari gedean-gedean ya. Tapi itu kosnya mending menjorok mlebu ya. Pokoknya nek masuk gang itu rumah pertama no gerbang hitam ya, di depannya ada mobil itu masuk aja ya. Bisa konsultasi ketemu Dila langsung tiap hari Jumat aja ya, atau Anda bisa konsultasi ke Rasika Pekalongan sama Bapak Limanu, bisa beli di sini pasti GTT Bio 7-nya. Oke ya, yang suka madu silakan Anda pilih Vitosa madu pahit saja. Komposisinya lengkap loh ya. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Vitosa ini banyak manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegel, linu pada pinggang, pundak dan punggung, untuk lambung, kolesterol, stamina, vitalitas ya, untuk batuk ya, gejala stroke, sakit jantung, juga untuk bau badan. Ya, silakan. Anda bisa pilih Vitosa madu pahit saja. Kalau sakitnya di mata, Dila ingatkan lagi ya, jangan dibiarkan sakit di mata. Tangani secepatnya karena mata adalah jendela dunia. Dengan mata kita bisa melihat dunia dengan segala isinya. Jika Anda ada keluhan sakit di mata, bismillah, ikhtiarkan saja dengan minum NetraCare atau Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri kantor Kelurahan Pekajangan, atau Anda bisa beli di apotek-apotek ya. Di Kesesi itu di Apotek Retno Husodo, di Kajen di Apotek Adi Farma depan Pasar Kajen. Kemudian Apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di Apotek Sumber Waras, Buri Pasar Karanganyar. Di Wonopringgo, di Apotek Kita dan di Apotek Habibi depan Pasar Wonopringgo, juga di Apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedunguni itu di Apotek Tegar, Apotek Tepat dan Apotek Manggana. Di Pakisputi itu di Apotek Moro Sehat, Cirebon Kembang di Apotek Mantep. Terus di Karang Dadap di Apotek Afiah Doro Talun dan sekitarnya, satu-satunya agen resmi Bio 7 itu cuma di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Di Bojong itu di Apotek Mitra Medika dan Medina Rahma. Di Seragi itu di Apotek Manjur, Pas Pom Bensin Anyar Petigaan ya, dan di Apotek Wonosari ya, di Wonosari tentu saja. Di Ulu Jami itu di Apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo dan Apotek Melati Farma di Kali Perahu ya. Kalau di Wiradesa itu di Apotek Anindia, Apotek Mulia Gumawang, Apotek Yasmin Kepatian, Apotek Saki Farma Bebel, Apotek Ita Farma Bebel, Apotek Ben Mari Mayangan, Apotek Kampil di Kampil, Apotek Asmi dan Apotek Restu Farma di Rowoyoso, juga di Apotek Wardi Sehat. Di Tirto itu di Apotek Berkasia di Prapatan Budren, juga di Apotek Mulet. Di Mbuaran itu di Apotek Kota Batik, Apotek Simbang, juga di Apotek Gusma dan Apotek Arista Farma di Pekajangan. Di Kota Pekalongan itu di Apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, Apotek Medono dan juga di Apotek Kelapa Tiga ya, di Kuripan. Kau ingin ketemu Dila ya, monggo ke gerai Bio 7 Dila saja. Itulah absen mana Mbak kasih. Oke, nggo gawe Mas Agus Mustofa. Jali tanggurung jawab, tapi saya jawab, saya jawab itulah ya, Kang Agus Mustofa. Sampaian nek Pak gaya-gaya jerit tiru versine Jalideng, berat Mas Agus. Lah jaliteng nek weruh bojone entes adus mesti dilarak otok sisan dijak gaya-gaya jetok Mas Agus retinan. CCTV-ne jaliteng. Lah opo sampean mampu? Kae jaliteng duwe warisan Tangkur Boyo, warisan Dek Mbah Mael, oleh-oleh Dek Madura. Tak jaluk aku ora oleh, malah kayak kene jaliteng. Anak sampean Pak Tiru kudune sampean nemoni jaliteng jaluk Siti Tangkur Boyone ngarang mana ya. Mbok ke jaliteng krungu mburake Mas Agus. Ono-ono kaya. Mirah si watu. Anakku iso nirok-niroke omongane Mbak Dila, aku yakin Mbak Dila masyok. Apa yo? Oke, Mbak Mira. Kakang Prabu nggih andelor, panas atis hawane begaji. Iya pancen, no panas atis. Jarene ta narasi kan atis terus ta. Tapi jareku panas-panas otak teh. Sopo Kakang Prabu mau aku mangkat. Wo panas andelan apane sing atis. Panas yo panas, atis yo atis, Bu. Ngarang kowe. Iki isi usum diparani petugas sensus sih buka ji apa ya nyong urung ketemu urung di sensus ya wingi nyong diparani ditakoki sak karepe dhewe sih buka ji gaji munjahit sewulan piro tak jawab pira ya kurang luwih 2 juta setoran bank rakyat 1,8 juta kuwi semorko kuwi petugase bingung sih buka ji gaji semono, setoran bank semono ki mangan jajane melu sopo, ah goblok berarti tukang nyen susu goblok ayo mangan jajane melu sopo, ah melu ibu ah Kakang Prabu melu ibu kae, aduh ah lanyong jawab ramba mbak ra usah terlalu kepo sih laputo dat data-data otok ora pangei bantuan pijaran kepo orang suwita kok maneh ra hartane apa maneh duwe sawah apa kebon ora tak jawab maneh ra oh bukaji lah nek nyong duwe sawah karo kebon yo nyong ora pak saya njahit awan bengi ra mbak sawah kebone tak dol nggo biaya urip pak nggo apa payah-payah njahit awan bengi paya otok lah puto sing sugih bose ya apa buka sih lah aku jengkel Joko tinggal diputar buka sih lah aku jengkel aduh melas ah petugas sensus ala karek dijawab apa sih bu lah di sawah pun di kebon masih blek be simbah sawah ya kayak bek daku-daku dia lan duwe apa ora duwe desawan duwe apa duwe sawahe ngendi kono tapi urung disertifikatke kok kowe bu kapo apa ora aduh kaku ah ono apa ya isi usum disensus ya diajak disensus sih disensus ki mengkono apa entuk bantuan kok bu ah ramelu-melu ya Roma bapake Najwa dilagok crile mbojong absen saja. Oke, Rom. Panjalu BMKG juragan beras hadir. Go adine pasak ungu ya kuwi londo somplak. Bengi bakul taplak meja nendang penalti jong pondo. Apa ya? Ora metu. Apa ya lu? Ya bakal taplak meja nendang penalti sing ora kaya Ronaldo. Ronaldo mlebu jarene ta ya. Dadi bakal taplak meja nendang penalti mau bengi sing Pak Ndo. Ah nyong biyen pe jaman seusiamu. Nek ana Piala Dunia bi ribet kok Ndo. Terutama antena Ndo. Dilamput tuku anyar ganti pring. Kadang nek kurang pas bengi-bengi penekan benek antenane sih. Kadang yono sing jogo antena pricarane men aja ngasih gambiane kepiur. Biyen pernah goro-goro antenane bengi-bengi geger efek ngabruki omahe wong sindo. Antena-antena ngabruki omahe wong. Lah ya bener ngabrukane omahe wong. Neng ngabru aneh Oma tawon gocok kiamat lu. Kaya cari neng. Benar ngabru aneh Oma wong. Aja Oma tawon. Ngabru Oma tawon. Duh, ya tawon, sakrup. Ameten nih lo, kaku mana gie, ah. Oke. Mereka jarak aku semua pak, ora pak tuh lah. Nyong paling pengpinduk seminggu malah wadul. Gimana gie, malah wadul, ah. Dewa Ut segala wetan doro hadir yo. Oke. Anak manis di jalan cinta. Gaya-gaya jet kui opo deh Dewa Ut. Oke deh, cacili tako deh. Gaya-gaya jet kui opo deh Dewa Ut. Akiyu karo Dewa Ut ora paham si buperi. Masa Surendra ngenyis. Tapi ono benere ta. Tapi iloke nek dinone kemis terus rat. Rat adimu takoki rat. Jare kowe ono benere. Tapi iloke nek dinone kemis terus rat. Yo ini di akhirat. Dewe pocongan terus syarat. Nek dinone kemis terus ora ganti. Dewe pocongan terus syarat. Turu tangi pocongan tangi gebyor bojone karo semaur ngimpi aduh iya nek dina kemis terus pocongane terus kono salah karep-karepmu ra jare adimu nek kemis terus pocongan terus jare kowe yo beres ayo terima kasih ya untukmu dan semuanya saja masih digoda digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern pokok jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya oke lanjut Joko Tingkir dodol Dawet Kemon yo mari hewan.

0: Sukasri. Sukasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekarang, RT 10 ya. Bisa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan guru dari sukunya
0: gendeng. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Mirang radio.
0: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
1: Sekitar
0: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan rokok mawon, minum jamu Bio7 ya, alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung ya saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, baru sekecok. Ngoten mawon, Bu, cukup? Nggih. Demikian tadi, para pendengar suara konsumen dari Bio7.

0: Alhamdulillah niki napa berkat pitosa madu pahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh alhamdulillah.
0: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
0: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Oh. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
0: Kula to.
1: Nggih.
0: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
0: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.
2: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: Tangan kalian Vito sama Dupait.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yes, wani pun sama nikah pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jen kita enam kaya sapa ke jenis Raffi Ahmad kalau jen Bang Edo. Menikah jen. Jen, menikah keluar nih pun nopo menikah?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikah sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, ini kok sing diraos nih nopo jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Bukannya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuk sendiri kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. J, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: J. Niko, Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter nggak yang diminum?
2: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun. Biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh, benar nggak yang saya
2: bilang? Iya itu betul.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya gereng. Ya,
1: alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
2: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Matur nuwun, Mbah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
3: Umur 53.
4: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
3: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
4: Nggih.
3: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Nggih, alhamdulillah nggih.
3: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
4: Ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
3: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
3: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.

0: pagi sama sore, 10, kadang-kadang 15, kata ya, ya, ya. Diminumkan di atas sendok, baru diminum, kata ya, ya, baru dikasih air, kata ya, cara yang berbeda, sing penting waras, caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nanti kan yang atas sendok dulu, tapi bukan masalah, buktinya ya pangkah waras, kan, kata
1: dia, alhamdulillah, terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula. Nanti kita tetap

0: ayo tetap goyang
1: di
0: bos.
1: Goda di goyang dangdut Rasiga
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, mari-mari ya. Masih digoda, digoyang, dangdut, Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Tetap minum Bio 7 selalu, beli dan pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga Vitosa madu pahit yang asli ya. Hanya di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang tadi Dila rekomendasikan ya. Beli juga Ainuker dan Netracker, kapsul untuk kesehatan mata. Ayo, ayo, mari, di mari, mari. Dari Fikri. Fikri. Fikri yang ada di Buaran. Selamat siang Mbak Dila. Menurut sampean priye iki? Aku duwe bojo saiki sik meteng kok yo ngidame pengin diweruhi jali teng. Jan-jane wonge kaya apa sih Mbak Kaji? Perlu weruh temenan apa ora? Karo jali teng tapi ngeyak, ayo sih Pak. Rengrasi kata kok Mbak Dila. Pingin weruh omahe jali teng, pingin ketemu jali teng. Munggu he sampean kuwi tak temokke temenan apa susah Mbak? Aduh. Dede lagi, priye iki? Oh, ngidampe ya pengin weruh jali teng omong rono sing liyane. Aku bingung jawab, Dede. Enake priye iki? Sopo iki Fikri bojone sing ngidam meteng pengin weruh jali teng. Nek menurut sampean iki Pak weruhke ora iki? Aduh. Kae jarane Dede lah kon rono Pak Diter jarane. Aduh. Maksudnya kan bojone takoke pengin diweruhke ora susah, dudu masalah ditere. Sopo, De? Nek mungguhe sampean karena sik meteng pengin weruh jali teng. Kuwi enake ditemokke apa ora? Dudu masalah ditere, De. Menurutmu Pak diweruhke apa ora? Aduh, ra melu-melu ah. Ah, Kakang Prabu, iki cita ora tau tumun ki jek kula pring pok, buka sih. Cita cok jengkel. Cita iki ngece ci, jarane cita ora tau tumun ki jek kula pring pok, buka sih. Masa cita cantik-cantik kaya Pak kon kula pring toto ngawur ki. Iki kan Pak Wulan Jupri cit, impo cit, pring sing semodok cilik cit, Pak nggo pasang gendera sak geng soale cit. Citae sik kula pring. Ah ngarang mana iki wah. Jali teng bojong siap OTW, kok siap OTW iki mana iki? Kan Fikri takok bojone sik meteng. Pengin weruh kowe teng munggoku perlu ditemokke apa ora usah. Maksudnya si Fikri, Pak perlu ditemokke apa ora karo kowe sing somplake permanen kaya kowe ya. Ah Fikri wedi ngonane tirune kowe teng kok malah siap OTW. Gimana iki ya ono-ono ah. Panjalu hadir nggo Gisel. Nek dinone kemis terus ngono nyong pocongane kapan sel? Lah aku kan pocongane dino satu sel. Kae sel krungu ora kae sel. Orang kemis toto yo. Ah. Fitia seragi Mbak Dila. Woro-woro go Mas Black lan kawan-kawan. Biasa nih. Nek ono sing lagi viral kan Mas Black mesti langklang ho Mbak. Langklang yo po. Gimana king langklang? Langklang. Aduh langklang yo po. Koyok ring jembatan Jepang ke sesi kae. Lah saiki ono dalan anyar sing lagi viral kene Mas Black. Dalan Pantirejo tekan Sidosari. Wis mrene durung, alamat gampang kok takon Mbah Bugel bae kan seneng idreng nggon sing rame. Gimana iki jane video Nas lagi kon takoke Mbah Bugel dudu Mbah Google tapi Mbah Bugel anggone piye? Mbah Bugel ki ngendi Mbah Vida? Mbah Bugel. Ana ana iki ya Mbah Bugel. Jare-jare dang aja temoke ndak. Aja ndak tiru irunge. Emang irunge nang apa megar kok. Ala irung-irung megar. Emang kembang duren bisa megar. Jare-jare dang siap OTW, empetan maksudnya buka ciyo. Gimana iki? Kesatria madang berkat. Nek jareku aja ditemokke mbokan semaput nek ora jalendange. Ora semaput sih ora. Wadine Fikri iki pantes ditemokke pernah wae sik isik ngidam. Angko nek tiru jalendange. Wadine kok ki, Pak. Fikri ono-ono ki pertanyaanmu ki yo gawe bingung wong akeh to tok yo. Iya sing jelas mek misale pinoro yo temokke Bu. Oh, tirune sing apik-apik bae liyane sing ora apik aja. Ayo. Aduh yung, kel pancen ya. Oke ya, salam sehat bersama Bio7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyuban Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan Yamauchi Takeshi berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji, yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Iya. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita, ihir glubrak. Yes, dan seperti biasa juga di Goda sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting kawan, bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh. Dan untuk sore hari ini temanya adalah ada syair atau judul lagu yang bernuansakan atau berkata-kata buah. Ada kata-katanya buah gitu maksudnya ya. Ada kata-kata buahnya, boleh di syair, boleh juga di mana? Di judul lagu. Ya, baik, dan mengawali kebersamaan kita tak kasih yang ini dulu ya. Gaun merah jambu. Jambu kan nama buah. Monggo.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Iya, duet asik di Delima. Iya ada ya buah Delima ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085 Batu 7-7-3-11-11. Ya. Kembaran. Upin Ipin apa Tom and Jerry? Oh, kembar sial. Iya, hari ini aku pakai dress code kembaran sama Bu Manager. Ya, Bu, kembaran sesaat enggak apa-apa, kembar sial jadi. Asal bukan kembar siam ya. Oke deh. Informasi terkini tadi, mulai hari ini saya sudah bisa melewati perempatan Wiradesa di lampu merah itu, jadi berangkat ke studio enggak harus muter kesan ke timur dulu ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya kan kalau berangkat ke studio saya lewatnya di itu di jalan depan Delicia itu, karena kan masih ada pengecoran jalan dan di perempatan Wiradesa masih ditutup gitu ya. Maksudnya masih jeglong gitu kan. Lah baru hari ini tadi saya bisa melewatin itu, dan informasinya memang sudah dari kemarin katanya sudah di apa namanya diratakan sedikit gitu, jadi sudah bisa dilewatin. Dan tadi saya sudah enggak pecicilan lagi karena berangkat mepet pun aman, enggak harus muter dulu gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-4773-1111 ya. Buka-buka chat WA dulu aja ya. Sore Mbak Bita, Dirin di Seragi hadir. Salamnya buat Dede Andra dan semuanya aja katanya. Lagu ini Kupinta Maafmu. Ada syairnya yang kata-kata buah enggak? Coba tunjukkan di mana letaknya. Gitu ya. Ya, aku ora penggol ya. Pokoknya yang penting temanya sore hari ini adalah bisa di syair, bisa di judul lagu ada kata-kata buahnya, atau mungkin kata buah boleh, atau mungkin nama buahnya boleh gitu. Kayak tadi yang pertama tadi saya sudah memunculkan apa tadi ya, ada lima kan barusan ya. Tadi yang pertama tadi saya sudah memunculkan itu. Ah ya Allah, Gusti wong nembe mau kok wis kelalen. gaun merah jambu gitu ya. Iya, kan ada buah jambunya. Ya, kemudian disusul dengan itu Delima ya. Oke, thank you Mama Zara hadir Mbak Bit. Buah duri neraka Haji Roma Irama. Oke, siap. Tak cari dulu ya, ada. Oke, siap, ditunggu Mas Zahra, terima kasih. Pak Supai hadir dari Pemalang. Cinta pertama LP. Ada syairnya tentang buah enggak Pak Supai? Kalau-kalau kepengen muter ke lagu nih Pak Supai loh. Pak Supai WA-ne uri ano di copy paste tok sing diganti lagune tok. Ya wis Mbak Mita, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Supai. Dewa Hut Sigalong Wetan Doro, iya hadir absen sore. Info cuaca ngon Dewa Hut masih panas sore Mbak Bit, masih cetar banget. Lagunya Cipeda Buah Nangka Mbak Bit. Boh sing nyanyi sopo? Dewa Hut kok lali alias lupa. Kalau enggak salah Nelly Agustin ya. Coba nanti tak cari dulu. Boleh. Tak cari Nelly Agustin. Ya betul sekali, cembeda berbuah nangka. Oke, ditunggu lagunya. Dewa Hut salamnya buat semuanya aja. Sing penting, oh lagune pokoknya sing penting kan ana buahe Mbak Bit. Ya bener nangka. Selamat kawaraskan semuanya tanpa terkecuali, sosialnya Mbak Bit aja. Pokoknya diglubriak, semoga sehat selalu. Thank you. Terima kasih juga Dewa Hut. Mama Aila di Tirto, salam Mbak Bit, nggo Aulia bae ah gitu. Tagunya
Apa nih? Oh, delima ya, Mbak Bit. Oh, udah tadi ya. Tadi delimanya udah muncul. Kuih kan juga nama buah kan, Mbak Bit? Iya, betul. Tadi udah saya munculkan ya. Terima kasih Mama Ayla di Tirto. Kemudian Erwin, ya metsore, metnyore. Durung aku durung nyore, tapi memang ini udah sore. Nanti pulang dari studio biasanya langsung nyore. Nggak tunggu lama-lama, langsung santap saja. Sore Mbak Bita yang cuaam, wah gitu pun. Yang panas kong ini sayur bayam bening, suweker ya bun, bener. Betul sekali sayur bayam bening, sambal tomat. Nah, pokoknya mak juas. Iwa cucut, wadai piring lakui. Terus pecahannya cucut, wah. Ini tempat mana yang kau dustakan. Terus digawa neng hamar. Hamar, hamar pokok amar. Ana cawe do ayu, aku kepencut. Ora usah kesuwen, dang cepet-cepet dilamar. Areng warung tuku beras. Reng dodol arane Bu Siti. Mumpung isik waras, engko yen kesuwen mundaan mati. Oh lah, sekarang mati itu tidak harus tua kok ya. Salam buat Mbak Na, Olia Imut dan semuanya aja. Memori daun pisang. Oke, siap, nanti dicari dulu. Udah ya bun, thank you. Oke, sami-sami. Mas Erwin Caro Deso. Mas sore bunda, Salman Bebel. Hai ayah Salman. Salam buat semua kawan Rasika ya bun. Lagune Anggur Merah. Iya, Anggur Merahnya yang punya Muksin ya. Oke siap. Salam sosialnya buat bunda yang baik hati tur duite akeh. Amin ya Allah, amin. Terima kasih ayah Salman. Halo, assalamualaikum, sore Mbak Bita. Mbak Ani si Jambi romantis pe absen Mbak Bit. Aku pe request lagu delima yo Mbak. Sudah dimunculkan tadi delimanya ya. Mbak Bit, aku duwe sedulur ning perumahan Pisna Mbak Bit. Ngon sampean gak ngopo Mbak Bit. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Nah, ora lagune Anggur Merah yo koyo kuwi. Wae wis Mbak Bit. Oke, siap. Saya Pismanya Blok FF nomor 24. Jalannya Jalan Kasuryan ya. Yo, kapan kalau mau main ke tempat saudaranya Mbak Ani mampir ning ngonku. Tapi nek memang mampir ning ngonku biasa WAC. Mbok anakku ejek terbang. Soalnya apalagi mulai besok Senin ya. Mulai besok Senin sudah jadwalnya sudah mulai merayap tajam lagi. Kalau pagi ngajar, siang ngelesi, sore siaran, malamnya pelayan suami. Ya. Oke Mbak Ani, terima kasih untuk hadirnya. Lagunya berarti digabung sama tadi yang minta itu ya. Apa tadi, Anggur Merah ya. Oke siap. Ibu Ana Ursum, sore Mbak Bita stroberi Ibu Ana. Oh Mbak Bita stroberi katanya. Di Ursum menginfokan di sini cuacanya panas, tapi rasanya atis Mbak Bit. Nah Mbak Bita mesti atis terus. Tah, iya toh. Temenan mau Mbak Bit. Yo iyalah, tadi di jalan masih panas, tapi begitu masuk ruang siaran, wah nikmat sekali. Ya. Jalo elaku Maggie Z Mbak Bit sing ono Anggur Merah. Ya itu kalau gak salah judulnya Senyum Membawa Luka po ya. Coba nanti ya. Semoga Mbak Bita sehat selalu. Ngemil, semangat ngemilnya. Sukses buhay. Tapi tetap cantik ta. Ya makasih Mbak Bita. Oke sami-sami, terima kasih juga Ibu Ana. Ya Putri Ana di Paweden ya hadir. Cimpedak berbuah nangka. Oke siap, dicepakkan dulu ya. Salam buat semuanya aja, spesialnya nggo Mas Gondrong yang selalu setia menemaniku. Selalu bersama dalam suka maupun duka. Semangat kerjane ya. Sesok hari Kamis ring rusa mancali. Penoleh ake maksudnya. Terima kasih Mbak Bita, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Putri Ana. Ije oke guys, mungkin mana ya?
munculin yang ini dulu deh. Tadi yang minta siapa tadi ya? Roma Irama. Buah duri neraka. Spesial untuk Anda dan yang mau gabung lagi masih ditunggu sampai di jam 5 sore saja, tentu di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya. Yeah.

0: Penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan perda perlindungan tenaga kerja sektor informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
1: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembinaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
0: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: FM. Rasika Pekalongan.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
4: Are you ready?

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu RT, badhe ten pundi, Bu?
2: Niki, badhe ten Posyandu. Loh, jenengan duwe balita kok mboten reng Posyandu?
1: Oh, lah ten Posyandu iku wonten napa to, Bu?
2: Jenengan bisa imunisasi balita neng kono, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Selain kui, ada juga pelayanan konseling KB, edukasi pengasuhan, pembinaan dan pengukuran tumbuh kembang balita. Wes gegian mangkat ring Posyandu. Kae tanggone sing duwe balita dijai ben podo mangkat ring Posyandu.
1: Oh, nggih Bu RT.
0: Ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjaga kesehatan balita Anda. Anak sehat, tambah umur, tambah berat dan tambah pandai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan para pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Peristiwa yang terjadi di depan makam ngemplak tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat luka bakar parah. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, tragedi ini bermula dari saling tantang tawuran antar kelompok pelajar di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Resmob berhasil meringkus para pelaku serta menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam tanpa izin.
2: Mereka melaksanakan kajian untuk kopi darat di wilayah Jalan Lingkar, Taman seputar Taman Putusan. Kejadian di tanggal 2 Juli 2026 sekitar pukul 1.30.
1: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 bilah celurit, 1 golok, serta 3 unit sepeda motor. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Mapolres Salatiga guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 2 perkara dengan tersangka berinisial RS. Pemusnahan yang berlangsung di depan rutan di Tahti Polda Jawa Tengah tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh tersangka serta jaksa penuntut umum. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairuz Susanto menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2 paket sabu seberat lebih dari 4 dan 5 gram. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan kristal sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga larut, kemudian dibuang ke dalam kloset. Langkah ini menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Digoda digoyang dangdut rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Oke. Sekarang saatnya saya buka sesi pon live di 0857-73-11-11 untuk 3 orang penelpon saja. Dan 1 orang penelpon jatahnya 1 menit saja. Ra oleh luweh ya, ngobote cok kesuen. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tengaren ngimpi apa ge?
2: Iya, kayak nembe turun gunung kayak.
1: Sehat tapi. Habis. Alhamdulillah sehat, tetap lebar.
2: Oh, ya alhamdulillah. Rapoto, ha.
1: Tepono kancane yo.
2: Oh iya.
1: Aja dijiwiti, Ra. Yuk.
2: Tak ndeleke malah ya.
1: Heeh. Ayo Marsanda aja dijiwiti ra kuwi anake. Ngomong kok malah dijiwiti, aja dijiwili. Kene tetepke aku bae.
2: Jiwite bapane bae.
1: Lagunya apa nih Mas Toto?
2: Lagunya buah-buahan kok.
1: Ya, betul. Ya. Apa?
2: Buah lel, Nora.
1: Hah?
2: Buah lel.
1: Buah apa? Buah apa?
2: Kayak apa? Jagung bakar.
1: Jagung bakar. Ada kata-kata buahnya mau dijajah sairip ya jajah. Jagung bakar ora oleh.
2: Buah apa tuh?
1: Ora jagung bakar ora oleh. Jagung bakar sudah dihapus.
2: Hitam-hitam manggis, wes.
1: Hitam-hitam manggis. Oh, hitam buah manggis, Pok.
2: Hitam-hitam buah manggis, ya.
1: Judulnya hitam-hitam buah manggis.
2: Ano?
1: Ada sih, ada lagu di Mansur ya. Oke, siap.
2: Iya.
1: Ya, salamnya.
2: Salam ke Mas Al. Terus Ana. Mas Sirin. Terus AA Wirat.
1: Oke.
2: Mbak Aulia.
1: Siap.
2: Terus Pak Abbas. Terus Bunda Olive. Terus dan kawan-kawan gue.
1: Oke.
2: Ya, Mbak Britane sehat selalu.
1: Amin.
2: Kawan kemes kena gue lewat, toh. Aku pengen lewat.
1: Iya, aman toh. Masa milir.
2: Mas kena gue seluruh alo. Duripor.
1: Medeni tapi le.
2: Iya.
1: Medeni yang rusuk aku tapi tetap pelan-pelan. Iya, ora. Rusuk dewe, rasa tiges. Betul.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, okay, sami-sami. Terima kasih, Mas Sato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kok tidak ada suaranya? Ya, tutup aja dulu ya. Biar yang lain tidak tergantung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumbenan Bapak Radif masuk di Ponlev. Apa kabar, Pak?
3: Iya. Alhamdulillah, baik selalu, Mbak Bita.
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya, Mbak Bita? Saya yang juga berkati. Sehat nih, tetap lebar.
3: Iya. Oh, asik.
1: Oke.
3: Ini enggak sengaja aja loh, Mbak Bita.
1: Enggak sengaja. Iya. Berarti tapi mending enggak sengaja terus masuk. Ya, asik. Lagunya apa nih?
3: Lagunya boleh dong ya?
1: Boleh.
3: Banyak buah semangka terbawa oleh sampan.
1: Hanya.
3: Lagunya pantun gadis. Cinta tuh Mbak Bita.
1: Iya, gadis.
3: Pria. Karena ada kata-katanya banyak buah
1: semangka.
3: Oke, sampan,
1: siap
3: ya.
1: Betul.
3: Salam buat Teti yang baru turun, salam kenal Mbak Bita.
1: Mas Toto.
3: Betul ya, Mas Sanda ya.
1: Iya.
3: Ya, enggak salah kayu ya.
1: Iya. Bapaknya anak ya Ayu Sanda.
3: Buat Aulia yang suaranya merdu.
1: Iya, betul sekali.
3: Buat Mbak Asis ya. Buat Mbak Nana. Dan banyak lagi yang lainnya.
1: Asik.
3: Jadi Mbak Bita dan Nek Manu yang selalu setia.
1: Iya.
3: Yang selalu mencarikan tema tanggung jawab ya kalau pasang tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Bapak Radi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo. Assalamualaikum. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Na, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa nih, Mbak Na?
4: Di situ so apa tuh? Pat.
1: Apa?
4: Terang apa?
1: Iya, terang. Terang. Cerah. Iya, masih terang aja.
4: Jadi saya minta lagunya.
1: Lagunya apa?
4: Simalakama bisa enggak?
1: Simalakama, iya itu boleh ya, deh masuk buah. Tapi masuk di Digoda sore enggak ya? Enggak ada
4: ya,
1: tuh,
4: enggak
1: ada.
4: Ini apa, anggur putih dari jenis standar ya?
1: Ah, anggur putih, oke siap.
4: Iya, salamnya buat Tata Ayu Mersanda, Papa Radi, Mas Erwin, Mas Al, Mas Romat, Bang Toyib, dan Geto, Wirat Maisa, Aladi, Burhan Maskur, Muji Bintang, Aulia, Julpiah, Bunda Olive, terus Mbak Lisa dan Mama Sekar.
1: Oke, terima kasih siap. Ya, Bu. Yoi, sami-sami. Terima kasih juga. Yo, thank you ya. Mbak Na, lagunya Anggur Putih lagi dicari dulu. Kalau enggak ketemu nanti gantinya apa bisa chat WA ya. Lagi dicari dulu. Mudah-mudahan aja ketemu deh. Baik, lagunya satu persatu ya. Hitam-hitam buah manggisnya Mansur, kemudian ada pantun cintanya Roma dan Elvi, terus ada anggur putih, mudah-mudahan aja ketemu nanti bisa dimunculkan juga ya. Oke. Satu persatu. Nanti kalau udah lagu tiga lagu diputer, saya buka-buka voice note ya. Jadi yang udah kirim voice note sabar dulu, guys.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Di anggur putih judulnya, bukan anggur putih tok. Mukanya diluruh anggur putih kok mesti kok kosong. Anggur putih mana diklik mana kosong mana. Gula ingonannya Joni Iskandar, jarene masuk kok apa penyanyi dari Joni Iskandar ya. Ora ono, ternyata judulnya si anggur putih yang nyanyi Muksin Alata. Mbak Nah lunas ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Bita.
0: Selamat sore Aulia.
1: Aulia hadir kembali.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Supai, Bapak Radi, Pak Defredi, Mas Al Hadi, Mas Wirat, Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Bunda Na, Bunda Zulfia, Bunda Alif, Cikgu Fitroh, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Yuli, Kang Jun, Kang Rohmat, Univision, Mas Erwin Jarodeso, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda.
0: Di Goyang Dangdut Mbak Bita, Ea, Ea,
1: Ihir Glubrak. Buat Mbak Bita tetap sehat selalu,
0: amin.
1: Semangat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Dan tetap harus banyak ngemil.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Itu pasti.
1: Terima kasih Mbak Bita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Aulia. Suaramu syahdu banget.
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam Mas Cipot.
2: Menjelang maghrib kurang satu jam setengah lagi.
0: Iya.
2: Dari Cepot Randu Muktiwaren Mbak Bita.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salam Cepot. Buat Condro, Mas Jeki, Mas Siwir,
0: siap.
2: Mas Hasan, dan semua yang tadi masuk di Pon Live. Buat Mbak Bitanya semangat aja.
0: Siap.
2: Minta lagunya terserah Mbak Bita aja deh.
0: Oke, siap.
2: Enggak, temanya enggak bisa saya cari nih, bingung nyarinya.
0: Mau
2: lagu apa ong temanya? Ono buah-buah he yo. Bingung Mbak Bita lu lagune Mbak Bita.
0: Oke deh.
2: Ya wis Mbak Bita, salam pe kanggo pendengar Rasika FM.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam glubrak glubrak glumbung.
0: Oke. Voice note-nya udahan ya. Yang udah kirim chat WA, wah ternyata masih banyak yang belum kebuka ya. Oke lah. Kita munculin yang ini dulu ya, Senyum Membawa Luka, Maggie Z. Tadi yang minta lagu ini juga katanya judulnya Anggur Merah, padahal itu di syair ya. Ya emang kata-kata pertamanya Anggur Merah gitu ya. Oke, monggo-monggo masih dilanjut lagi di Digo Dasar di Goyang Dangdut Rasika. Di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, ihir, klubrak.

0: Klasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Okay, asmara, kelapa muda asmara. Yes, itu juga nama buah loh, buah kelapa ya. Boleh, boleh sekali. Atau kalau enggak ada syair lagunya yang bilang buah gitu, apa buah hati, itu juga boleh. Yang penting bernuansakan buah gitu. Nama buahnya boleh, kata-kata buahnya juga boleh ya. Cimbedak berbuah nangka udah muncul tadi loh ya. Durung dipecit yo Mbak Pit wes poong, gua terakhiran poong Mbak Pit, nek ora kelalen Mbak Pitane jadi diwaut. Udah kok tadi kok cimpedak berbuah mangga, coba tak klik lagi. Cimpedak berbuah nangka ya. Udah kok. Tuh udah enggak bisa diklik lagi, berarti udah muncul tadi. Sudah ya Dewa Hut ya. Oke, terima kasih. Anggur putih nyamuk sin Mbak Bit sudah juga Mbak Nah ya. Betul, terima kasih Mbak Nah. Ya, Papa Randi apa nih? Oh, tadi masuk di Pond Live ya. Oke, terima kasih Papa Randi. Ya, kemudian Ripin Rosan di Bundan Sari Mbak Bit melu absen, lagunya manut wae. Oke, siap. Thank you. Terus lagi, oh ini ada yang kirim voice note lagi. Coba tak buka dulu ya. Mana tadi? Mana ya tadi ya? Oh ini dia. Oke, siapa di?
1: Sore Mbak Pita.
0: Ah sore.
1: Terus Santos muncul lagi okay. Dari Ulu Jami.
0: Oke. Okay.
1: Salam dari Bang Toyi, Mas Joy, Mama Mia, Kang Burhan, Mbak Ila Arfa,
0: siap.
1: Mama Sekar, Mbak Deni Salsa. Lagune mbok kuwi ora ngerti sing buah-buah kuwi. Judule ana buah kuwi Mbak Pita.
0: Ya sekarang penyong. Oke deh, oh mas komputer ya. Ya mas, terima kasih. Roma Mbak Bit, Bapak Enajwa di Legok Celilim Bojong absen saja. Terima kasih. Sore Mbak Bita Abdul di KDW, hari ini cuaca panas membara Mbak Bita. Iya sama. Mau kirim salam ya buat semua yang lagi pada dengerin Rasika. Info Mbak Bit, tadi siang ada seorang perempuan mau mencoba untuk bunuh diri di jembatan Suromadu. Oh iya toh, untuk ibu kalau lagi ruwet jangan sampai kayak gitu ya. Harus kuat, terima kasih. Oke, ya terima kasih Abdul di KDW ya. Makasih juga infonya Mas Abdul. Kenapa harus bunuh diri sih? Hidup enak-enak kok bunuh diri ya. Hidup itu kan menyenangkan ya. Ya, jadi jangan pernah mengakhiri hidup kita dengan cara-cara yang tidak semestinya begitu. Karena pasti setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Ya Mbak Bit, buah duri neraka diputer. Aku Irul. Oh udah tadi Irul Anam. Irul siapa nih? Irul. Oh Irulnya, Irulnya Demoida bukan? Udah muncul tadi ya buah duri nerakanya ya. Oke terima kasih Irul. Aziza Tower absen. Pantun cinta kan ono lirike banyak buah semangka di bawah. Oh iya betul. Tadi udah muncul ya Aziza. Apa saya yang bukanya telat atau Aziza yang telat masuk ya? Ya tadi udah dimunculkan. Marimar Sidorejo hadir. Lagunya Anggur Merah sudah muncul juga tadi Anggur Merahnya. Kemudian Anggur Beracun, Cinta Sebatang Tebu, Cincin Merah Delima. Oke siap, terima kasih Papa Radif. Ya Anggur Beracun ini sudah saya siapkan nih, Anggur Beracunnya dari Minawati Dewi ya. Yuk lanjut lagi, masih di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika. Dan masih ada kita sampai jam 5 sore saja.

Yang grup rajonya Minawati Dewi kayaknya mengajak saya untuk segera pulang ya. Langsung disambut dengan cinta sebatang tebunya Hamdan ATT. Sekaligus Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari Puru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan sukses menjadi dua destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mencatat, kedua objek wisata ini meraih jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama periode libur sekolah. Berdasarkan data sementara, Kota Lama Semarang menempati pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan. Sementara Candi Prambanan di Kabupaten Klaten di peringkat kedua dengan lebih dari 251.000 wisatawan. Posisi berikutnya diikuti oleh wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi Batang, kawasan Dieng, serta Rowo Jombor. Kepala Budparekraf Jawa Tengah Hanung Triakan, angka kunjungan ini masih akan terus bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang, setelah seluruh data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap. Operasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, kini diusulkan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di lereng Prambanan dengan ketinggian 1.380 meter di atas permukaan laut, dinilai memiliki potensi geografis untuk dikembangkan berbasis wisata alam. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistio Bramianto menyatakan, koperasi di kawasan gunungan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Kondisi yang jauh dari pusat keramaian justru harus disiasati dengan inovasi usaha agar aktivitas ekonomi warga tetap tumbuh. Guna mendukung langkah itu, pihaknya akan memberikan bimbingan pelatihan olahan potensi lokal. Selain itu, Kopdes Diten juga didorong menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perbankan untuk memperkuat akses permodalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro Semarang untuk mendukung program Kecamatan Berdaya. Ribuan mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 10 kabupaten kota membantu memetakan persoalan sekaligus potensi desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keterlibatan mahasiswa sangat membantu Pemprov dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real di lapangan. Dr. Undi Suharnomo menambahkan program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah mulai dari penguatan UMKM, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Tapi masih kondusif hanya di sekitaran Lingkar Demak. Ini antriannya cukup panjang karena ada pekerjaan jalan ya di Lingkar Demak. Terus untuk Kaligawe saat ini yang arah masuk dalam kota, ini juga antrian sudah terlihat panjang. Antriannya itu mulai dari SPBU Syariah sampai di SPBU Kaligawe. Begitu infonya. Kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ada Pak Afil Riandika.
2: Update informasi Mbak Kri, ini tadi saya mampir di kantor dulu ya. Saya di belakangnya Pak Christian Raharjo. Ini saya dari Jepara sudah tersendat dua kali ini Mbak Kri, di daerah Pasar Ngabul dan di Pecangaan. Ini antrian traffic light aja kelihatannya ya.
1: Siap.
2: Begitu Pak Christian lebih awal, jadi tidak terkena macet ini di Pecangan Pak Christian. Sampai mana Pak Kris? Pukul 16.50 saya masih berada di Pecangan Pak Kris, ini posisi saya.
1: Oke, nah saya kira Pak Afil Riandika udah sampai Semarang ini. Soalnya tadi update-nya kan mulai dari sekitaran jam 4 ya. Oke, terima kasih Pak Afil, ternyata masih ada di sekitaran Jepara. Pak Danang?
3: Selamat sore kawan Rasika.
1: Iya,
3: selamat hindari sore. Tol Sayong yang menuju Demak, karena exit tol di Demaknya disuruh puter balik lagi lewat kota. Jadi percuma lewat tol, usahakan lewat arteri saja.
1: Oke.
3: Ini setelah keluar tol, putar lagi belok kiri nanti lewat kota. Antreannya panjang banget. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Danang untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian.
4: Selamat sore Mbak Greta Kahitna.
1: Sore, terima kasih
4: Membagikan Pak. Membagikan perjalanan dari GM Sari Mbak ya. 16.20 dari GM Sari menuju ke Puri Anjasmoro. Seperti biasa TL Milo
1: padat ya.
4: Padat, cuma masih lancar, ramai juga di TL Ahmad Yani juga ramai lancar sampai Simpang 5 Pedu Pandanaran, dan tadi di Tugu Muda juga lumayan padat tadi Mbak. Kemudian ke Sugio Pranoto dan Madukoro Semarang Indah ramai lancar. Jalur ke bandara juga
1: aman ya.
4: Lancar Mbak ya.
1: Oke.
4: Okay. Matahari masih bersinar dengan terangnya.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Lanjut lagi kawan di 5628 minta info dari Banyumanik ke KIC. Ini untuk Andre dan Faisal yang dari Pati, semoga tidak macet. Fajar yang di Jalan Tol Ungaran. Oke. Okay. Dari Banyumanik menuju ke arah KIC, kalau untuk saat ini masuk tol Serondol ya. Nanti keluar Krapyak, ini masih aman. Keluar Krapyaknya biasa, di exit tol Krapyak itu ada kepadatan biasa, tapi masih normal. Terus menuju ke arah KIC, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Pak Ihsan di Kubro, ini situasi lalu lintas di Kubro untuk saat ini.
5: Kubro ya Mbak Rita.
1: Oke. Okay.
5: Sudah tutup ini bawah proyek tol Sayong.
1: Oke, siap. Ini di bawah proyek tol itu ya, di Sayung ya. Dan antriannya juga lumayan ini. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Jalurnya dibuat buka tutup, berarti dibuat melintas gantian. Pak Soleh.
6: Mbak Grita, ini saya ke arah Semarang. Lancar Mbak, tapi yang arah Demak ini dari Terboyo ke arah timur ada kredit ya Mbak. Mbak, saya tak kasih pantun buat Pak Bowo Mbak.
1: Oke.
6: Ke Solo, bablas Gresik.
1: Cakep.
6: Gresik langsung Surabaya.
1: Cakep.
6: Pak Bowo, kok balik Gresik? Ada apa ya?
1: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Maskon.
7: Selamat sore Mbak Gris, selamat sore kawan Rasika. Sekedar update saja. Lalin di Salatiga dari segala penjuru semua lancar.
1: Oke. Okay.
7: Tidak ada kendala, tidak ada agenda dan tidak ada apa-apa. Pokoknya semua
1: lancar,
7: lancar
1: ya?
7: Pokoknya. Begitu Pak Kri ya. Siap. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
7: Matahari terik banget, menyilaukan mata.
1: Iya betul.
7: Oke.
1: Okay.
7: Terima kasih. Selamat sore Pak Kri.
1: Iya, selamat sore juga. Terima kasih Pak Maskon untuk update-nya. Iya, mataharinya masih cerah ini ya. Pak Bo Artanto.
8: Pukul 17 lebih 5 menit sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mbak Krita. Terjadi kesemrawutan di TL Kedung Mundu ya, Mbak Krita, karena lampu TL-nya hanya menyala kedip-kedip oranye saja. Overall lancar ya perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran, Mbak Krita. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
9: 17.09 sudah melintas di Mijen. Jadi dari Gotri Melahan Mijen ramai lancar. Aman. Pak. Siap Pak Abil ninggi posisi sudah sampai Mijen. Panjenengan posisi aman, maju terus Pak. Los. Cuman kayaknya ini mau melipir lewat kota saja Pak Afil. Infonya dari Pak Rizky Septa dan rekan-rekan tadi di Lingkar Demak ada kepadatan. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Andi.
10: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
1: Iya.
10: Oh, tadi sorry. Ada yang menginfokan di TL Milo ya. Cerita ini. Cerita ya Mbak. Di TL Milo itu kemarin saya dapat surat cinta dari itu Etilang. Ternyata enggak sengaja apa ya, enggak terasa itu ternyata saya ngikut mobil pas yaitu lampu merah 12G ternyata dapat surat tilang. Untuk kawan-kawan lebih berhati-hati kalau di TL Milo. Ternyata kiri kanan tetangga juga dapat. Gitu aja Mbak. Sekedar info mungkin ya sudah saatnya ya. Semangat bertugas Mbak.
1: Oke, Pak Andi, ya karena bablas gitu ya, lampu merah dilanggar, jadi kena surat cinta ya. Oke, gak apa-apa, semangat ya Pak Andi ya. Pak Ruli, ini menginfokan Pasar Bintoro ada kemacetan dari Jepara Kudus. Kalau mau ke Semarang lebih baik masuk tol saja. Oke, terima kasih Pak Ruli untuk update-nya. Banyak yang menghindari Lingkar Demak ya, jadi banyak yang masuk jalan dalam kota Demak dan saat ini terpantau di sekitar Pasar Bintoro tersendat di kedua arah, padat banget jalurnya. Terima kasih Pak Ruli. Pak Afil.
2: Iya Pak Kris, ini 17.15 sudah sampai Welahan, saya tak ngekor jenengan aja lewat kota Demak.
1: Terima kasih Pak Afil. Kawan di 239 melaporkan dari tol Demak Sayung KM457 ada beberapa anak bermain di jalan tol, bahkan sampai ada yang nyebrang jalan tol gitu. Mohon diinfokan ke petugas. Oke siap, nanti saya teruskan ke petugas di tol Semarak ya. Pak Gunawan dari Bawen ke Kudus, enaknya keluar Gayam atau Mukti Harjo? Untuk saat ini kayaknya enak keluar Gayam deh. Kalau keluar Gayam ini masih lancar. Terus nanti masuk Walter Mongin Sidi, dari Walter Mongin Sidi bablas ke arah Genuk, Genuk nanti keluar Genuk, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kalau mau keluar Mukti Harjo, antrean di Yuten Kubro itu ya. Untuk Yuten Kubro ini ada antrean mulai dari jembatan itu, atas jembatan sampai Yutennya. Begitu infonya. Jadi enaknya keluar tol Gayam atau keluar Mukti Harjo, mendingan keluar Gayam Sari saja, gitu infonya. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rásica FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Chocola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan lain sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Apa 8,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Sembilan FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 6 petang, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Pedagang menyebut penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang. Berkat tahun ajaran baru tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga para penjahit di kota Semarang yang kebanjiran pesanan seragam sekolah. Salah seorang penjahit di Lamper Tengah misalnya, Slamet Mulyo, mengaku usahanya sudah menyelesaikan puluhan setel seragam dan orderan diperkirakan masih terus mengalir hingga Agustus mendatang. Menariknya, di tengah tingginya permintaan dan kenaikan harga kain dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per meter, Slamet memilih tidak menaikkan ongkos jahit. Tarif satu setel seragam tetap dibanderol di kisaran Rp190.000 hingga Rp200.000. Tidak hanya dari Semarang, pesanan jasa jahit ini juga datang dari daerah sekitar seperti Demak, Salatiga hingga Ungaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Ya Nabi salam alaika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah. Pada hari Ahad malam Senin, 12 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah, serta dilapangkan rejeki kita, sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kan untuk berkelana kota. Dan Pak siapa tadi ya? Pak Ernawas Sindu ya. Rolin sudah saya play ini tadi. Kita lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Heni Novi. Ibu Heni Novi sudah sampai di manakah? Selamat malam Ibu Heni Novi.
1: Mbak Grace, saat ini pukul 17.52, ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih Mbak Grace sudah menemani sepanjang perjalanan saya, dan perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga terpantau lancar semua ya, tidak ada hambatan. Tadi keluar dari exit Bowen. Selamat bertugas Mbak Kre, dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Wawan Sasuke.
2: Menjelang petang Mbak Greta.
0: Iya,
2: menjelang Mbak Greta petang. Mohon informasinya dong. Saya mau ke arah Tol Gayam Sari. Saya dari Purwodadi menuju ke arah Godong, Godong ke arah Gubuk, kemudian ke arah Majapahit sampai ke Tol Gayam ya. Bagaimanakah kondisi larinya? Mohon informasi matur.
0: Oke, dari Purwodadi ya, menuju ke arah Godong, Godok Mintreng, Mintreng Gubuk, Gubuk menuju ke arah Tegowanu, Karangawen, Meranggen, masuk Tol Gayam Sari, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Wawan Sasuke. Pak Ragil Priyo.
3: Selamat sore Mbak Kri, ini yang
0: iya,
3: di Pantura Barat ya Mbak, di Cipiring. Kelihatannya kok, lihat map merahnya panjang ya Mbak. Ini
0: iya,
3: aku putusin lewat jalur ini aja Mbak, Pandal ke arah Dandan Gemung Mbak, nanti tembus lari Mbak. Mungkin mirip-mirip waktunya tapi enggak macet Mbak. Tapi untuk langkah yang dari timur, kalaupun mau lewat Cipiring mending lewat jalan tembus Pandal, jangan lewat Pandal kotanya, kayaknya panjang loh Pandal kotanya. Aman-aman lewat tol, kayak gitu Mbak. Itu Mbak, tak menyusuri jalur tengah.
0: Oke, okay, siap.
3: Ini udah sampai di TL Pondalem, terus belok kiri Mbak, ke arah Pegandon nanti. Terus ke Gemuk, terus ke Ulari Mbak. Matur suwun Mbak.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Ragil untuk infonya. Pak Yulianto, ini OTW ke Kudus, apakah masih tetap lewat Onggorawe? Nggak usah. Lewat Kaligawe aja gak apa-apa. Kaligawe aman lancar ya. Ini dari tol Boyolali Salatiga, jalurnya masih lancar, senjanya juga bagus banget. Nanti keluar Mukti Harjo gak apa-apa. Kaligawe aman, Genuk Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan Pak Yulianto. Pak Afil, sudah sampai di manakah?
4: Sampai di jembatan Pasar Bintoro Mbak Gre. Di portal lagi dan dijaga tugas kepolisian ya. Kita diarahkan ke arah kiri untuk mengarah ke lingkar. Tapi ini nanti saya belok kanan arah alun-alun kalau tidak ditutup. Jadi dari arah Trengguli sudah di portal. Diarahkan ke lingkar. Ini yang nekat tetap di portal dan diarahkan pihak kepolisian untuk belok kiri. Begitu untuk menghindari kepadatan di dalam kota Demak. Matur suwun. Pak Kris, sampai mana ini Pak Kris? Tadi sudah ditutup apa belum? Wah, kebetulan ini sudah lolos ya. Ini saya tersendat ini di jembatan arah ke alun-alun ini loh. Begitu Pak Kris, tetap hati-hati di jalan.
0: Oke.
4: Ini saya sudah keluar dari terminal ya. Exit di terminal Demak itu sudah lancar jalannya. Mengarah ke Semarang lancar-lancar. 18.12 posisi sudah sampai Onggorawe atau apa ini? Jalan lingkar apa pulau jalan itu Mbak Kri. Untuk lalinnya lancar Mbak Kri dari arah Demak menuju ke Semarang.
0: Oke, terima kasih Pak Afil untuk infonya. Ini sudah lolos dari Demak ya untuk saat ini ya. Terima kasih Pak Afil. Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 17.50 ini sudah melintas di depan Glory.
0: Oke.
5: Pas bubaran pabrik, tapi masih aman, rapi teratur. Baik, 18.07 sudah melintas di Sayung, lancar. HID lancar, di Genuk lancar. oplos.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Hans?
6: Mbak, ngeplannya kok marip-marip marahi ngegasih banter tok.
0: Oke, Pak Hans ya. Soalnya ini tadi ada yang request dan kebetulan kok itu langsung saya play gitu, Pak Hans. Pak Joni Wirawan ini dari POJ menuju ke arah Ungaran tapi lewat Tugu Muda ya. Tugu Muda, Kaligarang, Sampangan, Rame Lancar. Lagunya dari Wijaya 80. Oke, ditunggu ya, Pak Joni Wirawan. Pak Agus Trioko sudah di manakah Pak Agus Trioko?
7: Malam, Rasika.
8: Oke, ditunggu.
7: Mbak Sita.
0: Ya.
7: Menginfokan.
8: Pak Agus Trioko.
7: Ungaran Gunung Pati lancar saya.
0: Oke. Ungaran menuju ke arah Gunung Pati untuk saat ini jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Agus Trioko untuk infonya. Dan saat ini ya, untuk Pantura Timur itu di Sayung aman, Genuk aman, Kaligawe juga aman, tidak ada ketersendatan. Terus yang melintas di Arterio Sudarso saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di sekitaran KIW, untuk sekitaran KIW ini masih ada antrian cukup panjang ya, KIW ya. Antriannya mulai dari Duta Hino itu sampai di TLKIW yang arah ke Krapyak. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi Sigistiawan.
9: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Gri, saya perjalanan dari Simpang 5 menuju ke Mangkang, Mbak Gri. Saat okay. ini di depan penerbat ya, setelah TL Landoman tersendat sampai dengan TL Landoman ya Mbak Gri. Di maksudnya apakah di entry tol Krapyak atau di mana ini Mbak Greta? Matur suwun.
0: Oke, ini sudah sampai di TL Hanuman ya. Antriannya itu simpulnya di TL Krapyak seperti biasa, Pak Didik Sigistiawan. Ini karena mungkin volume kendaraan, Pak Didik Sigistiawan. Gitu infonya. Pak Parianto.
10: Halo Mbak Greta, malam.
0: Iya malam.
10: Ini melaporkan, lalu lintas Pantura Mbak, dari Pemalang sampai dengan Pekalongan, Batang ini terpantau lancar, Mbak. Ini lalu lintasnya menyenangkan. Kedua arah lancar. Itu, Mbak, laporannya. Laporan lancar ya, Mbak.
0: Oke.
10: Lancar
0: total. Oke, siap. Terima kasih Pak Parianto. Pak Yulianto Prastio ini sudah sampai di res area Salatiga ya, lalinya lancar dan keadaan di res area Salatiga yang arah ke Semarang ramai tapi masih ada slot untuk parkir. Terima kasih Pak Kresna.
11: Selamat malam Mbak Greta, melaporkan dari Lingkar Demak.
0: Oke.
11: Okay. Ini untuk dari arah Semarang menuju dari arah Demak menuju ke Kudus yang melewati Lingkar Demak terpantau kemacetan hampir sampai di Terminal Baru Demak ya.
0: Okay.
11: Yang di Lingkar. Untuk teman-teman bisa lewat kota yang mau arah ke Kudus dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitaran Demak ya, Kawan Rasika. Ini antriannya panjang ya, baik itu di Lingkar Demak maupun di dalam kota Demak karena waktunya pulang kerja dan banyak yang menghindari Lingkar Demak. Jadi banyak yang menghindari Lingkar Demak masuk dalam kota Demak, tapi tadi sudah ada petugas, jadi dijaga oleh petugas. Terima kasih Pak Kresna untuk infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas di petang hari ini. Nanti kita lanjut lagi berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kalanakota. Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya rasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: malam ternyata. Mbak Greta menuju Pati dari Semarang, sudah sampai Demak Kota. Tadi saya lewat Demak Kota, Mbak Greta. Buat teman-teman yang ke arah timur, sebaiknya lewat kota saja, karena ini yang di depan Pasar Bintoro itu dijadikan satu arah.
1: Oh, dijadikan satu arah.
0: Ke arah timur, yang dari timur dibelokkan ke kiri, jadi relatif lebih jalan, ada ininya, ya rodanya masih berputar lah, pelan-pelan, nggak terlalu lama daripada lewat lingkar. Begitu Mbak Greta, terima kasih. Waktu mengantri dari rumah sakit RSUD-nya itu sampai Pasar Bintoro sekitar 15 menit Mbak Greta.
1: Oke, siap.
0: Nggak terlalu lama lah daripada lewat lingkar yang sangat-sangat panjang itu. Begitu Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Sigit untuk infonya, Kawarasika. Untuk saat ini yang di lingkar ya, lingkar Demak ini antrian memang masih panjang karena antriannya mulai dari Amantis. Mulai dari Amantis, simpulnya itu nanti di jembatan itu, di jembatan lingkar Demak di Jalan Layang itu ya, Kawarasika. Kalau mau masuk lingkar dalam kota Demak, ini antrian sudah berkurang. Kalau tadi antriannya mulai dari rumah sakit itu ya, tapi sekarang sudah tidak. Untuk antrian hanya sekitaran ini, apa namanya, yang di Jalan Kiai Singkil itu ya, yang di sekitar Pasar Bintoro, jadi sudah memendek untuk antriannya. Lanjut lagi dengan Pak Andika. Pak Andika ini tadi melintas di lingkar Demak ke arah Semarangnya sudah lancar. Jam 18:27 ini sudah lancar di TL Amantis, tapi masih ada antrian. Tapi ini Pak Andika masuk tol ya, masuk tol Semarak. Terima kasih Pak Andika untuk infonya. Pak Wendy.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya malam.
2: Ini OTW ya Mbak Greta, dari Singamangaraja sampai sampai ke Pamulasnya ya. Okay. Nggak tahu ibu jalurnya dong Mbak. Ini masih terjebak Bang Jo di Singamangaraja ya Mbak. Okay. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ini di daerah Sisingamangaraja menuju ke arah Pamularsih ya. Untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Pak Wendy untuk infonya. Apa ini?
2: Wah, terima kasih loh Mbak Greta. Red layarnya sudah diputar ya, tambah semangat ini di malam hari ini. Ayo, ayo Mbak Greta ya.
1: Oke.
2: Wah.
1: Okay.
2: Ini loh istimewanya Rasika. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy, ikut-ikutan Pak Christian Raharjo. Iya, Pak Christian Raharjo jadi semangat tadi, is my life gitu ya. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: قاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَائِهِ وَأَهْلِ إِسْرَائِيلَ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا نَفْسِ إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis I'lil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.

0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima IDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya